0: pendek saja kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia. Umpan crossing tadi maksudnya, namun lagi-lagi masih membentur ketatnya, solidnya barisan pertahanan dari Bosnia, dan lagi-lagi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, ada Malik Tillman bersiap-siap memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony Robinson di sana bersiap-siap. Malik Tillman. Ada empat pemain Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Umpan lambung crossing tadi dihalau lagi-lagi. Kembali bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Rafael Claus meniupkan peluit panjang. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Bosnia yang tampak mengalami cedera sambil memegang kepala. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Nampaknya tadi sempat berbenturan tadi pemain dengan nomor punggung 8, Armin Gigovic, tadi berbenturan dengan Weston McKennie. Oh, nampaknya berbenturan dengan Volarin Balogun tadi. Drop ball langsung dilakukan oleh wasit pada Amerika Serikat. Kali ini Anthony kirim ke belakang kepada Cimrem. Lebarkan, alirkan bola ke sebelah kanan Alec Freeman. Umpan ke depan kepada Serginho Dez. Namun membentur pemain Bosnia. Lemparan ke dalam kembali dilakukan dari tengah lapangan pertandingan. Weston McKennie kali ini menguasai bola. Umpan lambung jauh ke depan tadi maksudnya kepada Balogun. Namun lagi-lagi membentur pemain dari Bosnia. Kali ini Bosnia berhasil merebut bola, pemain dengan nomor punggung 19 tadi. Lagi-lagi rebutan bola, dan bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Seth Kolasnik. Langsung lakukan ke depan, di sana ada Ermedin tadi. Masih Ermedin, terjatuh Ermedin, namun mampu bangkit kembali. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset. Ermedin Demirovic, pemain yang kini membela Stuttgart di Liga Jerman. Sementara di pinggir lapangan nampak masih cukup tegang pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino. Kembali ke lapangan pertandingan, kali ini tim Ream dari barisan pertahanan mencoba membangun serangan. Alirkan bola ke sebelah kanan, kali ini ke sebelah kiri, terjatuh tadi. Namun, oh, pelanggaran nampaknya. Malik Tillman tadi dilanggar oleh pemain Bosnia. Langsung saja tendangan bebas, kali ini bola dikuasai oleh Christian Pulisic. Alirkan bola ke sebelah kiri, di sana ada Anthony Robinson. Masih Robinson, pendek ke belakang kepada Pulisic. Alirkan bola ke tengah, Chris Richard kali ini menguasai bola. Pendek saja Tim Rem. Masih tim menguasai bola, mencari rekannya. Alirkan ke tengah kepada Alex Priman. Sebelah kanan Serginho Dez. Umpan 1-2 tadi dengan Malik Tillman, namun lagi-lagi berhasil dicuri. Oh, lagi-lagi Amerika Serikat berhasil mencuri bola. Disapu saja bola, langsung tidak kenal kompromi tadi nampaknya Seth Kolasinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat langsung dilakukan. Bola kini berada di pemain bertahan dari Amerika Serikat, Tim Rem, yang langsung menghentikan umpan crossing tadi maksudnya ke sisi sebelah kanan. Namun tidak akurat tadi umpannya, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8 dan saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya pendengar, Kolasinac sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Bosnia. Kali ini saat Kolasinac bola jatuh di kaki para pemain dari timnas Bosnia. Terjadi cop duel tadi, ada Edin Dzeko. Edin Dzeko bola berhasil direbut oleh Tillman. Tillman dia merangsek dari sisi Karin. Tillman umpan tarik tadi berbahaya, namun sayang sekali masih gagal mengontrol bola dengan baik. Berhasil disapu tadi oleh Tarik Muharremovic. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Bosnia. Ya, pendengar, untuk kali ini timnas Bosnia mengenakan kostum berwarna biru gelap, celana berwarna biru gelap, dan juga kaos kaki berwarna biru gelap. Sementara timnas Amerika saat ini ada Edin Dzeko, berikan kepada Edin Dzeko, langsung melakukan tendangan, namun berhasil diblok tadi oleh kiper Amerika Martin Fritz. Kali ini ada nomor punggung 19, Karim Alebekovic. Karim, sayang sekali pendengar, tusukan dari sektor kanan pertahanan dari timnas Amerika tadi yang dilakukan oleh Karim Alebekovic berhasil disapu oleh para pemain timnas Amerika Serikat dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi Bosnia Herzegovina. Ya, bersiap-siap saat ini Bosnia akan diambil oleh Alebekovic, nomor punggung 19. Sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, memberi aba-aba kepada rekan-rekannya. Terlihat ada 4-5-6 pemain dari timnas Bosnia berada di kotak penalti lawan. Dan kali ini juga sudah bersiap-siap, ada hampir 8 pemain Amerika. Ya, akan segera dilakukan kepada siapa bola diberikan. Namun kelihatannya wasit Rafael Klaus asal Brasil tengah memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan. Sudah dilakukan deras datangnya bola, berbahaya tadi, ditinju saja oleh Martin Fritz. Dan kali ini kembali serangan dari timnas Bosnia. Maksudnya tadi sangat berbahaya tendangan pojok yang dilakukan oleh Amir atau Karim Alebekovic, nomor punggung 19, pemain muda yang membela Bosnia Herzegovina ini. Dan kali ini serangan dimulai dari Bosnia Herzegovina, berikan kepada nomor punggung 21, Stefan Redelik. Redelik umpan lagi, sodorkan kepada Karim Alebekovic, mundur lagi sebentar ke back pass, dia berikan kepada Stefan Redelik, berikan lagi kepada Tarik Muharramovic. Maksudnya tadi umpan sodoran ke depan, namun sayang sekali bola terlalu kencang dan lebih dekat ke garis pertahanan timnas Amerika. Martin Fritz mengamankan bola tersebut. Dan kali ini dimulai ada Alex Freeman, mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard melebar saja dia ke sebelah kiri, ada sang kapten Tim Rim. Tim Rim berikan kepada Anthony Robinson, umpan masuknya sodoran ke depan untuk Valorin Balogun, namun sayang sekali disapu tadi sekali lagi oleh Nikola Katic dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam, menimang-nimang bola dia di atas kepala dan kepada siapa bola diberikan. Kali ini jatuh lagi kaki timnas Amerika Serikat, ada nomor punggung 16 Alex Freeman, umpan lambung dia mendiagonal, berikan kepada, maksudnya kepada Anthony Robinson, namun berhasil disapu tadi. Kali ini terjadi cop duel dan Chris Richard mengamankan aliran bola, berada kini dipelukan oleh Martin Fritz. Martin Fritz perlahan saja memberikan lagi bola kepada Chris Richard. Chris Richard utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya, umpan sodoran pendek saja kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menggiring bola, masih melihat rekan-rekannya, berikan kepada Weston McKennie, pemain Juventus nomor punggung 8 ini. Dan kali ini kembali Chris Richard. Chris Richard saat ini sudah melakukan sodoran bola, berikan kepada melebar sebelah kanan, ada Weston McKennie. Weston McKennie sudah melewati garis tengah, berikan kepada Sergino Des. Sergino Des mundur lagi ke belakang, masih ada Alex Freeman. Alex Freeman melebar ke sebelah kiri, saat ini kembali di area pertahanan dari timnas Amerika. Kali ini ada Tim Rim. Tim Rim berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic menyisir dari sebelah kiri pertahanan, maksud kami kan pertahanan sebelah kanan pertahanan dari timnas Bosnia. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Weston McKennie. Saat ini Chris Richard, Richards maju ke depan, Chris Richard. Nah, berikan kepada Sergino Des. Sergino Des maksudnya hendak melewati penjagaan dari pemain Bosnia, namun terjadi insiden pelanggaran. Kali ini wasit Rafael Klaus memberikan tendangan bebas kepada timnas Amerika yang akan dieksekusi oleh Anthony Robinson. Sudah bersiap-siap sejumlah pemain, ada sekitar 4-5-6 pemain Amerika berada di kotak 16. Anthony Robinson berdiskusi dia dengan Malik Tillman siapakah yang akan mengeksekusi bola. Dan kali ini sekitar ada 9 pemain dari Bosnia Herzegovina sudah bersiap-siap di kotak pertahanan mereka sendiri untuk menghalau datangnya bola. Sudah dilakukan oleh Malik Tillman. Sayang sekali pendengar, berhasil diblok tadi. Kali ini jatuhkan lagi di kaki Sergino Des. Sergino Des masih bekerjasama dengan Alex Tillman. Berikan kepada Anthony Robinson, umpan tarik berbahaya. Kali ini Valorin Balogun. Ah, sayang sekali pendengar. Valorin Balogun, tendangannya belum menemukan akurasi yang baik. Hanya menyamping di sebelah kiri dari penjaga gawang, Mister Gawang Nikola Vasil, asal Bosnia Herzegovina. Ya, pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, Timnas Amerika Serikat menggunakan kostum jersey dengan bendera kebanggaan mereka, yaitu strip merah dan putih, dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini terjadi cup duel. Saat ini di pertahanan Amerika Serikat, kembali bola berhasil direbut. Kembali lagi terjadi duel perebutan bola. Kali ini ada Anthony Robinson. Anthony Robinson back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kapten Matt Freese. Maksud kami sang kiper Matt Freese. Kali ini Matt Freese sodorkan bola kepada sang kapten Tim Rim. Tim Rim kali ini melihat rekan-rekannya meminta untuk membuka ruang. Umpan lagi sodorkan ke depan, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson umpan pendek saja, berikan kepada Malik Tillman. Malik Tillman umpan langsung ke depan. Melihat yang dituju adalah Christian Pulisic. Namun sayang, bola lebih cepat tadi berhasil dipetik tadi oleh kiper Nikola Vasil. Kali ini Bosnia Herzegovina mengontrol bola. Kali ini Bosnia Herzegovina ada Karim Alibegovic. Ah, sayang sekali pendengar, tidak berhasil tadi melewati hadangan dari pemain Amerika. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh pemain Amerika. Dibuang saja tadi. Ada Amar Dedic dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Chris Richard, nomor punggung 3, masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Sodorkan umpan samping, berikan kepada Tim Rim. Tim Rim kali ini kembali kepada Alex Freeman, nomor punggung 16 maksud kami. Umpan langsung sodoran ke depan. Kali ini ada Valorin Balogun. Valorin Balogun berada di kotak penalti Bosnia. Ah, namun sayang sekali pendengar, gagal dia melakukan umpan tarik tadi. Diblok oleh Stefan Radelic, nomor punggung 21. Hanya sekali lagi menghasilkan sepakan penjuru bagi Timnas Amerika Serikat. Akan dieksekusi dari sektor, maksud kami lemparan ke dalam ternyata. Ya, kali ini bersiap-siap Alex Freeman, sudah dilakukan. Mundur dia saja ke belakang, lemparan ke dalam, berikan kepada Chris Richard. Chris Richard melebar lagi, berikan kepada Alex Rim, maksud kami Tim Rim. Tim Rim menjauhkan serangan dari Timnas Bosnia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper, maksud kami Matt Freese. Kali ini bola disodorkan lagi, berikan kepada Alex Freeman. Alex Freeman kali ini berikan kepada McKinney. Weston McKinney menyisir dari sebelah kanan. Ah, sayang sekali pendengar, sundulan tadi dari Anthony Robinson menyambut umpan tarik dari Weston McKinney. Namun sayang sekali, heading yang dilakukan oleh Anthony Robinson masih berada jauh di atas mistar gawang dari Timnas Bosnia Herzegovina. Kembali terselamatkanlah Bosnia dari ancaman serangan bertubi-tubi tuan rumah Amerika Serikat pada pagi hari ini di Stadion San Francisco. Ya, hanya menghasilkan tendangan gawang, akan dieksekusi oleh kiper Nikola Vasil. Tapi tadi tampaknya wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit karena terjadi insiden tabrakan tadi antara Anthony Robinson, nomor punggung 5, dengan kiper Nikola Vasil, ya, asal Bosnia Herzegovina. Tim medis sudah masuk memberikan bantuan ataupun perawatan medis. Ya, kami bisa melaporkan pendengar, ternyata masih bisa berdiri tadi Nikola Vasil, mendapatkan perawatan dari tim medis yang sudah memasuki lapangan hijau. Namun juga kami melihat di sisi lapangan ataupun di pinggir lapangan ada wasit cadangan yaitu Mladen Djurkas dan juga Martin Zlanislik diminta untuk melakukan pemanasan oleh pelatih Sergei Barbares. Kita masih melihat, menantikan pendengar, apakah kiper Nikola Vasil masih bisa melanjutkan permainan. Oh, tampaknya Nikola Vasil yang menggunakan kostum atau jersey berwarna oranye, celana berwarna oranye dan kaos kaki berwarna oranye dengan nomor punggung 1 masih mampu kembali melanjutkan permainan hingga saat ini memasuki menit ke-19 detik ke-15.
2: Iya, baik saudara pendengar,
0: sudah mampu bangkit kembali. Nikola Vasil, kiper dari Bosnia, langsung lakukan tendangan gawang. Bersiap-siap dia, sudah mundur 3 langkah ke belakang. Tendang saja bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan. Jatuh justru di kaki Christian Pulisic tadi, terjatuh langgar tadi oleh pemain dari Bosnia. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Chris Richard. Masih Chris Richard menguasai bola, alirkan ke sisi sebelah kanan kepada Alex Priman. Pendek ke tengah kepada Tyler Adams. Masih Tyler Adams mencari rekannya, alirkan lagi ke kanan kepada Sergi Nerges. Tarik mundur ke belakang kepada Alex Priman. Umpan ke tengah kepada Chris Richard. Alirkan lagi ke sebelah kanan, kali ini ada Weston McKennie kepada Sergi Nerges. Pendek saja dia. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Priman. Berikan kepada McKennie, kepada Tyler Adams di tengah. Mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Alirkan ke sebelah kiri, ada Sergi Nerges ataupun Christian Pulisic. Namun berhasil tadi, nampaknya Malik Tillman tadi tidak berhasil menyambut datangnya umpan lambung dari sisi sebelah kiri, karena bola langsung

0: biasa. Dikatakan kembali stunting, kurang gizi, karena kadang pengaruh dari lingkungan dan orang tua. Kadang kita petugas sudah menyarankan, sudah memberitahu untuk pola makan yang sehat, lingkungan yang bersih, namun kadang kita kembali ke orang tua karena ekonomi yang terbatas.
1: Mengenai data anak terkena stunting, ia mengakui real terdapat di Posyandu saat dilakukan penimbangan, sehingga diharapkan adanya perhatian bersama. Ditambahkannya, pencegahan stunting perlu dilakukan sejak dini sehingga tidak berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak di kemudian hari. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Kondisi ini ditandai dengan tinggi badan anak yang berada di bawah standar usianya dan biasanya terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan dari dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Agus Tanawani melaporkan.
2: Baik pendengar, kita ke berita terakhir. Animo masyarakat padati konvoi merah putih sambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Laporan Cindy Faidiban.
3: Mulai dari sekarang kita sudah...
4: Antusias masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen terlihat dalam kegiatan konvoi merah putih yang digelar Kodim 1709 Yapen Warupen pada Rabu 1 Juli 2026 sebagai rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memanfaatkan semarak Piala Dunia 2026 sebagai momentum mempererat persatuan. Komandan Kodim 1709 Yapen Warupen Letno Infantri Baskoro Wijay Atmanto SM mengatakan, konvoi merah putih merupakan ajakan kepada seluruh masyarakat untuk mulai mengibarkan bendera merah putih menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI.
3: Sehingga ya mulai dari sekarang kita sudah mengajak masyarakat sama-sama ya mengibarkan memegang bendera merah putih. Selain itu juga pada saat ini ada kegiatan sepak bola Piala Dunia. Banyak masyarakat yang klubnya masing-masing negara yang berbeda-beda. Setiap konvoi kan mereka sendiri-sendiri.
4: Menurut Baskoro, semarak Piala Dunia 2026 justru dijadikan sarana memperkuat rasa persatuan meski masyarakat memiliki klub maupun negara favorit yang berbeda-beda, seluruh peserta diajak bersatu dalam semangat nasionalisme.
3: Nah, pada saat ini mereka kita ajak bergabung, walaupun beda klub sepak bola, tapi bisa bergabung memegang bendera merah putih. Nah, sepak bola atau olahraga, ya kita di sini untuk memadukan kebersamaan, bukan untuk memecah belah. Sehingga kalau bisa bergabung pawai sama-sama kan, oh berarti kompak nih di sini antar klub sepak bola.
4: Ia menambahkan kegiatan tersebut juga menjadi ruang silaturahmi bagi berbagai komunitas sepak bola dan masyarakat untuk bersama-sama merayakan semangat persatuan dan balutan merah putih. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Lembaga Masyarakat. Laporan Tabina Rumpaidus.
1: Hari Bayangkara diperingati setiap tanggal 1 Juli pada tahun 2026. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Momentum tersebut menjadi refleksi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pengabdian serta kepercayaan masyarakat. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Waropen menggelar upacara di lapangan Apel Mapolres Waropen yang diikuti jajaran Polres Kepolisian, unsur TNI, pemerintah daerah, serta tamu undangan. Upacara berlangsung dengan khidmat sebagai bentuk penghormatan atas perjalanan panjang pengabdian Polri kepada bangsa dan negara. Usai pelaksanaan upacara, Wakapolres Waropen Kompol Dr. Jerry Koago SAMH kepada awak media menyampaikan, peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum evaluasi sekaligus pembinaan internal agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin profesional, humanis, dan responsif.
2: Dari ulang tahun Polri yang ke-80 ini, kita perlu makin baik lagi. Ya, kita perlu koreksi juga bahwa kita masih banyak kekurangan, ya, yang harus kita benahi. Ya, kita ini tugas kita ini kan tugas pokok Polri ini kan yang jelas melindungi, mengawasi, melayani masyarakat. Ya, kita masih melihat di 80 tahun ini sudah begitu lama, tapi kita masih kekurangan dan ini harus dikoreksi oleh masyarakat.
1: Polres Waropen terus berkomitmen melakukan koreksi terhadap berbagai kekurangan yang masih ada serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah tersebut dilakukan agar kehadiran Polri benar-benar mampu memberikan rasa aman, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Waropen.
2: Dengan kita bisa mendapat masukan maupun koreksi dari masyarakat, kita bisa benahi apa kekurangan kita. Ya, semoga pelayanan kita kepada masyarakat bisa lebih baik.
1: Selain meningkatkan kualitas pelayanan, Polres Waropen juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan kamtibmas dan ketertiban masyarakat yang tetap kondusif. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat Polri akan terus berbina dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sejalan dengan tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, demi terwujudnya keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

Pendengar, sekian warta berita Lintas Serui Sore, produksi Radio Republik Indonesia Serui. Mewakili kru yang bertugas, saya Christine Padua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

Ya, baik pendengar setia program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 15 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur. Saya Christine Padua, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan program Satu RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

Masih bersama kami, Pro 1 RRI Serui Lintas Serui Siang, mulai pukul 10 hingga pukul 15 sore waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Serui Lintas Serui Siang, mulai pukul 10 hingga pukul 15 sore waktu Indonesia Timur.

0: Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.
1: Y'all singing happy birthday without me? What the fuck?
2: I'm gonna do everything in my strength. Yeah, yeah, yeah.

Jason. Jason Derulo.

Sahabat, pernahkah kalian mendengar istilah panic attack? Panic attack atau serangan panik adalah episode singkat dari kecemasan intens yang menyebabkan sensasi fisik ketakutan. Serangan panik sering terjadi secara tidak terduga dan terkadang tidak terkait dengan ancaman eksternal apapun. Panic attack bisa muncul secara tiba-tiba tanpa peringatan dan terjadi sesekali atau bahkan sering sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari. Gejala panic attack muncul secara bertahap dan memuncak sekitar 10 menit. Beberapa gejala yang mungkin menyertai yakni nyeri dada, kesulitan menelan, sulit bernafas, hiperventilasi, detak jantung cepat, panas dingin, mual hingga gemetar.

Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian yang berarti sebelum tengah hari dan Postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.

kanguru menjadi hewan endemik dan menjadi hewan langka serta dilindungi selain burung cendrawasih Papua. Kanguru khas Indonesia, hidup di hutan Papua, dikenal dengan nama kanguru pohon mantel emas. Kanguru ini memiliki bulu yang tebal dan warna bulu yang coklat keemasan. Kanguru pohon mantel emas atau dalam nama ilmiahnya Dendrolagus pulcherrimus adalah jenis kanguru pohon yang hanya ditemukan di hutan pegunungan Papua. Kanguru pohon ini merupakan salah satu jenis kanguru pohon yang paling terancam punah di antara semua kanguru pohon. Spesies ini telah punah di sebagian besar daerah habitat aslinya.

korsleting listrik atau hubungan arus pendek listrik adalah merupakan salah satu faktor yang sering menyebabkan kebakaran di rumah maupun bangunan lainnya. Oleh karena itu, setiap penghuni rumah wajib memastikan instalasi listrik di rumahnya benar-benar aman sehingga terhindar dari bahaya yang tidak diharapkan. Untuk mencegah korsleting listrik terjadi, ada beragam hal yang perlu diterapkan. Mulai dari memeriksa perangkat MCB hingga menggunakan peralatan listrik yang berkualitas. Berikut adalah tips mencegah korsleting listrik di rumah. Periksa kembali perangkat MCB listrik di rumah atau bangunan lainnya. Miniatur circuit breaker atau MCB adalah perangkat yang berguna untuk memutus arus listrik jika mengalami kenaikan mendadak atau secara perlahan mencapai batas maksimum kapasitasnya. MCB dapat mencegah kelebihan beban atau korslet menyebar ke seluruh jaringan listrik. Jika terjadi korsleting listrik di area tertentu, MCB atau mini saklar akan turun secara otomatis. Hindari pemasangan instalasi listrik yang terlalu banyak sambungan kabel. Sebab sambungan kabel yang tidak terpasang dengan benar dapat menyebabkan timbulnya percikan api. Pastikan selalu memeriksa sambungan kabel yang sudah terpasang untuk memastikan kabel sudah terpasang dengan baik dan benar. Perhatikan kabel instalasi listrik. Kabel merupakan salah satu hal terpenting dalam instalasi listrik yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari sumber listrik PLN ke sumber peralatan listrik di rumah. Jadi, selalu lakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel. Jika ada isolasi yang terkelupas atau telah menipis, segera diganti. Selain itu, gunakanlah jenis dan ukuran kabel listrik yang sesuai dengan kebutuhan serta kapasitas penghantar arusnya. Jangan mengotak-atik meteran listrik sendiri. Jika ada kendala pada meteran listrik, Anda dapat langsung menghubungi kontak center PLN. Langkah selanjutnya adalah memeriksa instalasi arus listrik maksimal 10 tahun sekali. Selalu pastikan, jangan sampai ada kabel listrik yang rusak karena panas ataupun digigit tikus. Jika terdapat kerusakan kabel listrik, serahkan kepada ahli yang paham instalasi listrik rumah. Periksa steker di rumahmu adalah hal penting untuk mencegah korsleting listrik. Jika terdapat warna kehitaman di sekitar lubang steker, sebaiknya segera diganti. Jangan menumpuk steker secara berlebihan karena akan menimbulkan panas yang berlebihan dan berpotensi menimbulkan kebakaran. Agar aman, gunakan peralatan listrik yang berkualitas. Jangan terkecoh dengan harga yang murah padahal kualitasnya rendah.

0: Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengklarifikasi bahwa gembok cinta yang akan dibangun berlokasi di Jembatan Rasuna Said depan gedung KPK, bukan di atas Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO. Ia ingin fasilitas gembok cinta tersebut dapat menjadi bagian dari integritas Jakarta. Menurut Pramono, cinta di Jakarta merupakan salah satu poin penting. Untuk itu, ia pun ingin hal tersebut ada di jembatan yang nantinya akan dibangun di kawasan Rasuna Said. Informasi selanjutnya, Timnas Belgia berhasil kalahkan Senegal dengan hasil 3-2 dalam laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Lamain Field, Seattle, Washington, Amerika Serikat, Kamis tadi pagi. Penyerang tim nasional Belgia, Romelu Lukaku, menegaskan karakter yang ia dan timnya perlihatkan menjadi pembeda. Kala mereka menjungkalkan Senegal 3-2. Belgia memang lebih banyak berada di bawah tekanan sejak menit dimulai, bahkan tertinggal 0-2 lebih dulu. Tapi Belgia mampu mengunci kemenangan dan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan sesaat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 2.
3: Tidak pernah ke juara, ikut lomba 17.
4: Mami, juara ke lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan, seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

yang kaya adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: Merdeka dengan penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru, namun tetap saja aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakan siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini adalah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permainan Anda yang sudah mulai dilakukan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukan sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
1: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
4: Kan pandemi nak, tidak boleh berkerumun.
1: Padahal mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah. Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Anda Asta Cita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar, produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah, jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang. Tapi ini gubeng sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan gitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah, ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah, itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang replay, termasuk saya lah bales-balesin, sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja. Cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh, yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman. Kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil, jujur aja, saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain. Jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain, sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana, itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari, kan mulai dari kerjasama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu, terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah, itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Bu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling nggak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu jenazah saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya Bu ya. Maksimalnya berapa ini Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya, untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya.
6: Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya 1-1, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat 1, lompat 2, baru lompat 1 lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya betul, supaya gak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, gak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau anak-anak
5: dulu. Ramping-ramping zaman dulu ya.
6: Iya betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang ini, musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang enggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya nggak bisa ditembus, tapi sih seringnya ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya betul sekali.
5: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya. Minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya, benar. Terlalu jauh ya. Iya. Jadi memang lebih baik harus lebih dari 2 ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya nggak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gobak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya kena nih gitu.
5: Ya seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet nih paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman, kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main atau kumpet. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk
5: manis, aja
6: ya,
5: gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa padahal mungkin dia udah sampai di situ tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar enggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari 2 tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi nggak, jadi harus bisa. Ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya, betul sekali.
5: Iya, dan ini permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian.
5: Iya.
6: Kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan

0: kita dengarkan bersama.
1: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
2: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada yang istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Gasingnya yang bagus ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
1: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
2: Iya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini, sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu, bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
1: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
2: saya

0: mendapatkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan, itu harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
1: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar, dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian yang berarti sebelum tengah hari dan Postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.

Kemiskinan, bila tidak diatasi sejak dini, dapat menjadi masalah sosial yang sulit untuk dipecahkan. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di Indonesia sekitar 7% dan kemiskinan ekstrim mendekati 0% pada 2024. Dilansir dari laman Kemensos, program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH adalah program yang dibuat sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. PKH membuka akses bagi keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar atau kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplemen secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi epicentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Tujuan khusus dari PKH antara lain, PKH diarahkan untuk membentuk kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi. PKH diharapkan dapat mengubah perilaku keluarga sangat miskin untuk memeriksakan ibu hamil, nifas, balita ke fasilitas kesehatan dan mengirimkan anak ke sekolah dan fasilitas pendidikan. Dalam jangka panjang, PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan.

Iya, baik pendengar, kami mohon maaf untuk malam hari ini Warta Berita Gema Papua, Sekor Nusantara Satu Papua yang sedianya sebagai pelaksana dari RRI Wamena. Kami masih terus menantikan hubungan kami bersama rekan-rekan dari RRI Wamena ya. Dan untuk malam hari ini belum dapat terhubung bersama kami untuk penyampaian Warta Berita Gema Papua, Sekor Wil Nusantara Satu Papua. Kembali kami ucapkan, kami yang bertugas malam hari ini, saya Sofi bersama rekan Okto. Selamat malam untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana malam hari ini bersama Pro 1 RRI.

0: Berita pertama, Polda Papua menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80. Di kesempatan itu, Kapolda Papua menegaskan komitmen Polri untuk terus mengabdi kepada masyarakat. Berikut laporannya.
1: Kepolisian daerah Papua menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang berlangsung di lapangan Mapolda Papua Koyekoso. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin yang dalam amanatnya menegaskan komitmen Polri di jajaran Polda Papua untuk terus meningkatkan profesionalisme, pelayanan, dan sinergi bersama seluruh elemen masyarakat. Dikatakan Kapolda, tema besar Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini sejalan dengan komitmen pengabdian Polri yang berorientasi pada perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang berkeadilan demi terwujudnya keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Ditegaskan Kapolda, kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui kata-kata, melainkan melalui kerja yang nyata. Oleh karena itu, setiap insan Bayangkara harus menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, disiplin, dan humanisme dalam melaksanakan tugas. Dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, Polri akan terus mengedepankan pendekatan melalui nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kearifan lokal, serta penguatan sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh komponen masyarakat. Keamanan yang kondusif merupakan pondasi utama bagi keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, komitmen tersebut harus terus dijaga sebagai upaya mendukung terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045.
2: Di tanah Papua, tantangan tersebut memiliki karakteristik yang lebih kompleks. Oleh karena itu, Polda Papua harus mampu bekerja secara prediktif, responsif, dan adaptif dengan mengedepankan pendekatan yang humanis, menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi kearifan lokal, serta memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat. Keamanan yang kondusif merupakan prasyarat utama bagi berlangsungnya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Oleh karena itu, Polda Papua akan terus berkomitmen menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas Kamtibmas sebagai fondasi bagi kemajuan daerah terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Port Numbai, Shores Awi, menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan pengabdian Polri yang sudah memasuki usia ke-80 tahun. Buah kerja keras tersebut akhirnya mampu mewujudkan stabilitas Kamtibmas di Papua, khususnya di Kota Jayapura.
3: Kami memberikan apresiasi dan terima kasih selama ini kerja keras dari Polri sehingga keadaan di Papua ini pada umumnya dan khususnya di Kota Jayapura itu berjalan aman, tertib dan damai. Kedepan kami harapkan supaya pendekatan-pendekatan itu lebih humanis, lebih persuasif, lebih komunikatif supaya aspirasi keinginan masyarakat itu dapat tersalur sampai ke pengambil keputusan. Kami lihat Pak Polri sampai sekarang itu sudah berjalan baik, tapi untuk lebih baik dan lebih pendekatan yang lebih humanis, Polri perlu mengadakan evaluasi semua kinerja Polri selama ini apa dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak. Evaluasi itu bukan berarti kita mengoreksi yang tidak jelek-jelek, tidak. Itu menunjukkan jiwa besar untuk membuka ruang komunikasi.
1: Shores Awi berharap ke depan Polri bisa semakin mengedepankan pendekatan yang humanis, persuasif, dan komunikatif, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik kepada para pengambil kebijakan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini menjadi momentum penting bagi Kepolisian Republik Indonesia. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Wakapolres Kombespol Albertus Mabel SIK MAP menyampaikan perayaan dilakukan sederhana namun penuh makna. Laporan Epifania Reyaan.

Salve, salve, salve. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Bersama saya, Rosita Septiana Ngabut, penyuluh agama Katolik di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Pada hari ini, Kamis 21 Mei 2026, bacaan Injil diambil dari Kitab Yohanes, pasal 17 ayat 20-26. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta

hari. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Inilah doa dan harapan yang kami sampaikan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang doa Yesus untuk kesatuan dan kasih. Dalam doa Yesus mengatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yesus berdoa bukan hanya untuk para murid, tetapi juga untuk seluruh umat beriman, agar mereka semua menjadi satu dalam kasih Allah, sehingga dunia percaya bahwa Ia diutus oleh Bapa. Yesus berdoa agar semua pengikutnya bersatu, sama seperti kesatuan antara Yesus dan Bapa. Kesatuan umat beriman menjadi bukti akan kehadiran Allah di dunia. Kesatuan yang dikehendaki oleh Yesus adalah persatuan rohani yang mendalam, meneladani hubungan antara Yesus dan Bapa, persatuan batin yang didasari oleh kasih ilahi. Yesus memberikan kemuliaan yang Ia terima dari Bapa kepada manusia. Kemuliaan ini memampukan orang-orang yang percaya untuk menjadi satu, saling mengasihi, dan menjadi saksi yang hidup di tengah dunia. Tujuan utama dari kesatuan orang beriman adalah agar dunia percaya bahwa Allah telah mengutus Putranya Yesus untuk memberikan hidup yang kekal. Persatuan dalam kasih dan kebenaran adalah bukti bagi dunia untuk mengenal Allah dan karya keselamatan Yesus Kristus. Hidup kekal adalah pengenalan yang intim dan pribadi dengan Allah Bapa yang benar dan Yesus Kristus yang diutusnya.
dalam kehidupan.

kehidupan sehari-hari, terkadang kita menjalani rutinitas dengan menyibukkan diri yang membuat kita lupa untuk berdoa, menjaga persatuan, dan memberikan kasih. Ketika kita lupa untuk mendasarkan doa dalam melaksanakan rutinitas, ketika kita lupa untuk menjaga persatuan dengan sesama, dan ketika kita lupa untuk memberikan kasih kepada orang lain, dapat membawa kita pada sikap yang menyimpang dari kehendak Allah. Keegoisan yang ada dalam diri membuat kita lupa untuk berdoa, melangkah sendiri, dan tidak menyadari bahwa kehendak Allah yang terjadi dalam hidup. Kita lupa bahwa dalam melaksanakan setiap rutinitas perlu campur tangan Allah dan mengisi waktu untuk melakukan kehendak Allah melalui cara hidup yang baik. Doa menyadarkan kita bahwa perpecahan bertentangan dengan kehendak Allah. Kesombongan dan kurangnya pengampunan dapat merusak kesatuan. Kasih kekal yang Allah berikan kepada Yesus dicurahkan ke dalam diri kita sehingga kita dimampukan untuk hidup rukun dan saling mengasihi. Kita mesti mengisi rutinitas dengan melaksanakan kehendak Allah. Ketika kita tidak melaksanakan kehendak Allah, berarti kita tidak mengenal Allah. Mengenal Allah bukan saja dengan perkataan, melainkan pula pada perbuatan yang nyata. Yesus menegaskan bahwa hidup kekal adalah mengenal Allah. Inti hidup kekal adalah kesatuannya dengan Allah Bapa dan perlindungannya atas umat tebusannya di tengah dunia. Pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah perbuatan dan perkataan kita membangun kesatuan atau justru menjadi penyebab perpecahan bagi orang lain? Semoga setiap perbuatan dan perkataan kita membangun kesatuan bagi orang lain. Ketika kita hidup rukun, menghilangkan ego, dan saling mengasihi dimanapun kita berada, dunia akan melihat terang Kristus. Untuk menjaga kesatuan ini, kita terus merawat relasi dengan Allah melalui doa, membaca kitab suci, dan melaksanakan kehendaknya sebagai prioritas utama setiap hari agar kita semakin mengenal hatinya. Terus mengembangkan iman, membangun relasi pribadi yang intim dan percaya bahwa Allah akan selalu menyertai kehidupan kita. Yesus rindu agar kita kelak berada bersamanya di surga dan memandang kemuliaannya. Ini adalah pengharapan iman kita di tengah dunia. Yesus telah berdiam di dalam diri kita dan kita mengalami kasih-Nya. Yesus ingin semua orang percaya berada bersamanya dan melihat kemuliaannya yang merupakan simbol cinta yang besar. Marilah kita menjadikan doa sebagai pusat penyerahan diri, persatuan, kasih, dan permohonan, serta mendoakan kesatuan umat Kristiani agar dunia dapat melihat terang Kristus. Semoga demikian, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih atas sabdamu yang telah menyejukkan hati kami. Engkau telah memberikan kebaikan dan kasihmu yang menyatukan kami sebagai putra-putrimu. Semoga kesatuan kami dalam iman dan kasih menghadirkan kebaikanmu dan menjauhkan permusuhan. Semoga umat Kristiani menjadi pemersatu di tengah masyarakat yang bineka. Inilah doa dan harapan yang kami sampaikan kepadamu, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.
mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya, kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
2: Iyo le, terima kasih Yuli. Hai, saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya, bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti, banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi, saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
1: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
2: Yoi.
1: Eh, kalau balik nanti, jangan lupa bawa oleh-oleh.
2: Ah, siap Rin. Supasti itu.
3: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
4: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Bagaimana usaha kamu, Ben? Lancar?
1: Alhamdulillah, Pak, lancar. Ya, walaupun dalam situasi sekarang bisa bertahan aja udah beruntung itu, Pak.
2: Syukurlah, Ben. Yang penting kamu jangan putus asa. Terus, jangan lupa sama Allah. Karena rezeki, hidup, dan mati itu semuanya milik Allah.
1: Iya, Ma, insya Allah. Oh iya, Papa sama Mama gak lama kan di sana? Jangan kelamaan, nanti rencana buat nemuin calon besan tertunda lagi.
2: Gak lama kok, Ben. Cuma ngurus surat-surat tanah kita yang ada di sana. Itu ke notarisnya Papa. Terus, habis itu langsung balik kok. Udah gak sabar kamu ya?
0: Oh iya, Ben. Besok yang ngantar Papa sama Mama kamu kan? Jadwal berangkatnya jam 1 siang. Kamu bisa kan?
1: Gimana ya, Pak? Niatnya memang begitu, tapi besok Benny ada jadwal mendadak, Pak. Mah, ada pertemuan dengan pihak dinas di Balai Kota dari pagi. Terus udah janji juga dengan Lodia habis zuhur. Gak apa-apa ya, Pak. Mah, Benny belum bisa antar. Tapi nanti Benny minta Aldo deh yang antar. Ya, Pak. Mah, maaf ya.
2: Oh, begitu. Ya udah, gak apa-apa. Memang belum kelar urusan kamu sama orang Balai Kota itu?
1: Harusnya sih sudah, Pak. Mah, tapi karena beberapa hari terakhir ada event kota, jadi ya tertunda terus. Dan dapat jadwalnya besok, Pak.
2: Apa gak bisa kamu luangkan waktu sebentar buat antar Mama sama Papa? Kamu antar sampai di drop zone aja. Gak apa-apa kok, Ben. Ya kan, Pak?
0: Iya, Ben. Bisa, kan?
1: Benny juga pengennya gitu, Pak. Tapi ya Papa tahu lah kan, gimana kalau udah janji sama orang dinas, nggak tahu kapan lagi bisa dapat jadwal. Nggak apa-apa ya, Mah?
2: Ya, ya udah, tidak apa-apa.
1: Pak, Mah, Benny tinggal sebentar ya, mau menghubungi Lodia. Halo, Dia, di mana?
3: Jadi, Tante berangkatnya bareng Fajar?
4: Iya, Lot. Kebetulan Fajar juga mau kesana, kan? Iya, sekalian aja. Hitung-hitung biar Fajar nggak repot, kan?
3: Iya juga sih, Tan. Berapa hari tuh Tante di sana?
4: Gak lama kok. Paling 5 hari. Habis itu balik lagi. Udah kangen sama Tantri. Pengen banget ketemu sekarang.
3: Yah, Tante. Kayak yang lama banget nggak ketemu aja deh. Tan, bentar ya. Benny nelfon.
5: Halo?
3: Iya, Ben.
1: Iya, halo Dia, lagi di mana?
5: Ini lagi di jalan bareng Tante Inka, mau ke tempat Fajar, Ben. Kan besok Tante mau bareng Fajar terbangnya.
1: Oh, Tante Inka jadi berangkat besok juga. Papa mamaku juga besok nih.
5: Ben, bentar ya, aku udah nyampe nih. Bentar lagi aku telepon ya.
1: Oke, bye.
5: Jenak lagi. Diva, besok baik-baik ya, Nak. Jangan nakal, jangan repotin Ayah ya, Nak.
6: Iya, Bunda. Besok Diva naik pesawat. Lihat awan, Bunda.
5: Iya, Nak. Senang Diva naik pesawat.
6: Senang, Bun. Apalagi sama Ayah.
7: Tapi Diva jangan bandel di pesawat ya. Ya, sayang.
6: Oke, Ayah.
7: Wah, pintar nih anak Ayah. Bun, udah dulu ya. Ada Tante Inka sama Lodia datang tuh. Diva, pamit dulu sama Bunda dan adek, Nak, ya.
6: Udah dulu ya, Bunda. Diva sayang Bunda sama Ade.
5: Mwah. Bunda sama Ade juga sayang Kak Diva. Mwah. Iya ya, salam ke Tante Inka sama Lodia ya. Gak sabar ketemu Tante Inka nih.
7: Iya, Bun. Nanti Ayah sampaikan. Udah dulu ya.
8: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Tante Lodia, Oma Inka. Wah, malam ini kita rame-rame ya ya.
7: Waalaikumsalam Tante Lodia, yuk masuk. Iya, Nak. Rame, Nak.
4: Jar, malam ini Tante nginap di sini aja ya. Biar besok bisa bareng kamu aja ke bandaranya. Lodia, kebetulan besok udah ada janji sama Benny.
7: Iya, boleh banget, Tan. Kan kalau ada Tante, si Diva bisa tidur cepat.
3: Iya. Ini anak ya. Kalau ketemu sama Tante, sekejap mata langsung tidur. Suara Tante itu bikin terlelap.
4: Bisa aja kamu, Lot. Tante mau telepon Kak Tantri dulu ya.
5: Halo, Assalamualaikum Kak Tri.
9: Pak, kok malam ini panas ya, Pak?
0: Kan lagi musim kemarau, Ma.
9: De Inka kok belum ada kabarnya ya, Pak? Nah, panjang umur dia, Pak.
5: Halo, Assalamualaikum Kak Tri.
9: Waalaikumsalam. Wah, baru aja diomongin sama Bang Peter. Kamu kok belum ngabari, Dek? Telepon kamu masuk.
4: Walah, iya Kak Tri, tadi lagi di jalan sama Lodia, sekarang lagi di rumahnya Fajar. Kita barengan berangkatnya besok siang, jadi pengen oleh-oleh ke sini. Udah aku siapin loh.
9: Iya, jadi dong, masa enggak? Berarti pesawat siang ya? Ya udah, kami standby di bandara besok ya. Gak sabar ketemu sama kamu loh, Dek. Kangen sekali.
4: Sama Kak Tri, aku juga kangen. Ya udah, sampai besok ya. Salam ke Bang Peter. Assalamualaikum.
9: Iya, waalaikumsalam.
8: Gimana Tan? Udah tahu Tante Tantri?
4: Sip, udah. Oh iya, si Fajar udah packing.
8: Udah Tan, katanya tadi.
6: Yeay, Diva naik pesawat. Diva terbang sama ayah, sama Oma Inka. Asik. Tante Lodia tinggal.
8: Seneng banget tuh yang mau naik pesawat. Nanti tante nyusul kamu ya. Tunggu tante di sana sama Ade Ardi.
6: Asik, tante Lodia juga terbang. Hore.
8: Iya, nah sekarang kamu tidur dulu ya, biar gak telat bangun besok. Ntar kalau misalkan kamu telat bangun, kan telat juga naik pesawatnya.
6: Iya tante, Diva bobo dulu ya.
8: Iya, Tante Inka, Mas Fajar, kalau gitu aku balik dulu ya. Maaf, besok gak bisa nganter.
4: Iya, gak apa-apa. Kamu hati-hati nyetirnya. Salam untuk Benny ya.
8: Iya, Tan. Oke, aku pulang dulu ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
10: Sebentar ya, Om. Tante, saya turunin bagasinya dulu.
0: Oh, iya. Makasih ya, Doh. Bikin repot kamu aja.
10: Oh, enggak kok Om. Kebetulan hari ini saya memang lagi off. Jadi pas Mas Benny minta tolong, saya bisa Om. Oh iya, tiket sama hasil antigennya enggak lupa kan Om, Tante?
9: Oh, terima kasih loh Do. Iya, udah kok. Ini tiket sama hasil antigennya Tante yang pegang.
0: Iya, zaman pandemi kayak gini memang agak repot juga ya. Kalau mau traveling, naik pesawat terbang, gak bisa bawa barang banyak, belum lagi tes ini, tes itu. Aduh.
10: Kan demi kepentingan bersama juga Om.
0: Iya. Benar.
9: Benny kok tidak ngangkat telepon ya Pak?
0: Mungkin dia lagi sama orang dinas Ma. Mama ketik pesan WA aja lah, biar gak keganggu rapatnya.
9: Iya Pak, tapi Mama itu kok kangen dengar suara Benny sekarang Pak. Terus pengen banget meluk Benny.
0: Kan tadi malam Mama udah peluk Benny kan.
9: Iya Pa, tapi sekarang kok pengen meluk dia lagi. Berasa kangen Mama sama dia.
0: Kan Mangana itu kan bandel-bandel, gangguin dari kecil gitu.
9: Iya ya Pa ya.
0: Ya udah, kita masuk. Aldo, Om sama Tante masuk dulu ya. Terima kasih loh udah repot nganterin kami. Salam sama istri anak-anak ya. Oh ya, ini ada sedikit rezeki untuk kamu sekeluarga.
10: Iya Om, Tante. Ah Om, jangan repot-repot gitu Om.
9: Hah, gak repotin kok Do. Cuma rasa terima kasih aja sudah nganter kita ke bandara hari ini. Terima kasih ya Do ya.
0: Iya, kamu baik. Baik-baik di sini ya. Jaga keluargamu baik-baik. Juga begitu kalau bekerja juga baik-baik. Jangan sampai kecewakan anak istrimu ya. Om pakai dulu ya. Oke, terima kasih ya.
10: Baik Om, terima kasih banyak. Hati-hati di jalan ya Om, Tante. Safe flight.
0: Oh iya.
11: Seharusnya sekarang Papa dan Mama sudah nyampe nih. Kuhubungi dulu kali ya.
0: Ini Pak, 144.500. Terima kasih Pak.
6: Asik, sebentar lagi naik pesawat. Hore.
4: Kita langsung check in aja ya Jar. Nunggunya di ruang tunggu aja.
0: Ayo Diva, kita masuk.
6: Oke Ayah.
4: Ya Allah, kok nyampe ruang tunggu. Tante berasa ngantuk banget ya Jar.
0: Mending tidurnya pas sudah di pesawat aja, lebih tenang.
4: Iya sih Jar. Oh iya, Tante mau kabari Lodia dulu.
5: Lodia, Tante udah di bandara dan sekarang lagi di ruang tunggu buat boarding. Tante pamit ya, Sai. Kamu hati-hati, jangan sering berantem sama Benny. Tante yakin dia itu sayang banget sama kamu. Tante pamit ya. Assalamualaikum.
12: Mohon perhatian, penumpang pesawat komersial nomor penerbangan 1445 dipersilahkan menaiki pesawat terbang melalui pintu 5.
0: Diva, pasang jaketnya, nak. Dingin kan?
6: Iya, ya.
0: Ayah sama kakak sudah di pesawat, ya bunda. Sampai ketemu nanti bunda dan dedek Arti. Ayah sama kakak segera pulang. Ya udah, mudah-mudahan cepat dibaca.
9: Dek Inka kok belum ngabari ya? Aku coba hubungi aja lah.
8: Oh, iya Tante Tri, ini loh dia juga coba hubungi Tante Inka.
6: Bunda, ayah mana? Ayah kok belum pulang? Bunda, kakak mana? Kakak kok belum ada?
5: Iya sayang, sabar ya. Kok nggak ada kabar lagi ya setelah WA yang tadi?
12: Pesawat terbang komersial dengan nomor penerbangan 1445 hilang kontak dengan Menara ATC sekitar 2 jam yang lalu dengan lokasi terakhir tertangkap radar berada di lepas pantai utara. Hingga laporan ini kami informasikan, belum bisa diketahui bagaimana nasib dari penumpang dan awak dari pesawat terbang tersebut.
13: Demikian tadi sebuah kisah yang dimainkan oleh keluarga Angkasa RRI Padang dalam judul Nada Sambung. Diperankan oleh Angkasawan Angkasawati RRI Padang. Narator Mice Haryani. Naskah Wahyudi Maswar. Produser Kepala Bidang Siaran RRI Padang. Dan sutradara Asmi Rahman. Sampai jumpa.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di Jelang Malam bersama Pro 1 di edisi siar 2 Juli 2026. Dan pendengar, kita sudah berada di jam 21.00 atau jam 9 malam waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami ajak Anda, kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia-Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan, hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenagalistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia-Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan, hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata!
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita kita berkunjung ke sana.
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon
8: Pemerintah
7: maaf.
8: Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025, tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
12: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
10: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
12: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
10: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
11: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
10: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya. Saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya. Dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah enggak?
12: Tidak ada.
11: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengingi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
14: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
13: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
15: Terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa, tuntas berdoa saya ya. Berapa banyak pertanyaannya?
16: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, kemarin ada bocoran soal kasusnya, Pak.
13: Pak, yang bocorin siapa, Pak? KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanas Arif melaporkan.
17: Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
18: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
17: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk 1. Membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. 2. Kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
18: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
19: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
18: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
20: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
18: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
21: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
22: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan mulai tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
21: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
21: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
23: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
1: Jadwal persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
23: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
1: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
4: Jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
23: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Chris Maritki.

demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

0: Jesus for life. Na kati ambula demina, kakabisa na Yesu Masia, mosiswa zalite. Ndeko uchi libanda, okochi nandako na yo, fungo la Bible tanga, ninyo kumami na kati na yango. Jesus for life, kakayo na viso viso na yo.
1: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Soundverse.
1: Oke.
2: Oke.
3: Oke.
4: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Pak, Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
1: Loh, emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
0: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
1: Alah, cuma asap dikit doang. Nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
0: Sebelumnya maaf ya Pak, bukan bermaksud nggak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
1: Loh, Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
0: Jadi gini Pak, dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat beresiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
1: Ya ampun, maaf ya.

Kalkandar Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: kenapa nih? Foto-foto pengen ke TP lagi.
1: Terada Geral, semua tes-tes aja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, tidak usah kerja.
0: Di, kok sebarang kah? Kok tetap coba-coba yang pinjol susah. Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes aja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun penjarannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
1: Aduh, iyo kah? Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kau.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Engkau sudah menolong dan memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-52. Tertulis demikian. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun 2013, sebuah kapal terbalik dan tenggelam ke dasar Samudra Atlantik pada kedalaman 30 meter. Semua kru kapal meninggal, tapi ada satu orang yang ternyata masih bertahan. Namanya Harrison O'Kane. Di dasar laut itu, di dalam kapal yang terbalik, ada sebuah ruang kecil yang masih menyimpan jebakan udara dalam kabin kapal, dan di situ Harrison O'Kane berada. Dia bertahan hidup selama hampir 3 hari. Ketika tim penyelamat datang dan menemukan bahwa ada orang yang masih hidup, mereka kaget dan mereka kemudian berusaha untuk mengeluarkan Harrison O'Kane dari situ menuju ke permukaan laut. Tapi hal itu bukan perkara mudah, itu adalah perkara hidup dan mati. Namun tim penyelamat memberikan arahan kepada Harrison O'Kane dan ia menuruti, mempercayai arahan itu sampai akhirnya ia selamat keluar dari permukaan air laut yang dalam. Tentunya apa yang dialami Harrison O'Kane ini merupakan juga mujizat pertolongan Tuhan yang dinyatakan melalui tim penyelamat yang datang ke sana. Dalam perjalanan hidup kita, saudara, dibutuhkan iman dari kita untuk percaya selalu kepada Tuhan, karena iman itu menyelamatkan kita. Dalam Markus 10 ayat 52 ini tertulis, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ketika Tuhan Yesus sedang berada di kota Yeriko, di sana ada seorang yang buta sejak lahirnya bernama Bartimeus. Dia mendengar tentang Tuhan Yesus, dan ketika Tuhan Yesus datang ke situ, dia tidak melewatkan kesempatan yang berharga itu. Dia berseru memanggil nama Tuhan Yesus. Oleh karena imannya, dia berseru kepada Tuhan. Di saat Bartimeus berteriak-teriak memanggil nama Tuhan Yesus, ada begitu banyak orang yang menyuruhnya diam. Tidak jarang, saudara, kita pun mengalami hal semacam ini. Ada suara-suara yang menyuruh kita berhenti berseru kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mau berdoa, memohon kepada Tuhan, ada suara dalam pikiran kita, suara dari diri kita sendiri yang mengatakan sudahlah diam, tidak usah menyampaikan doa ini kepada Tuhan. Suara-suara semacam ini melemahkan iman kita, tapi kita tidak boleh kalah dengan suara-suara yang demikian. Bartimeus tidak menyerah sekalipun dia disuruh diam. Dia semakin keras berteriak memanggil nama Tuhan. Ketika akhir

Bartimeus mengalami kesembuhan dari Tuhan. Tuhan Yesus katakan, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan sejak saat itu Bartimeus melihat dan dia mengikuti Tuhan Yesus. Iman kepada Tuhan Yesus membuat kita percaya akan pertolongannya, mujizatnya. Dan kita mengalami mujizat pertolongannya itu, tapi tidak sampai di situ. Kita tidak meninggalkan Tuhan dan berhenti menikmati mujizatnya, tapi kita mengikuti Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, miliki iman yang menyelamatkan, yaitu iman yang tidak berhenti hanya di mujizat saja, tapi terus percaya dan mengiring Tuhan Yesus, mengasihinya sampai akhir hidup kita di bumi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali menolong kami mengerti akan kehendak-Mu lebih lagi. Jamah hati kami Tuhan, tumbuhkan iman kami kepada-Mu, sehingga iman kami semakin hari semakin kuat, menjadi iman yang menyelamatkan. Kami sadar Engkaulah Tuhan sumber keselamatan kami, daripada-Mulah sumber kehidupan kekal, dan iman kepada-Mu membawa kami kepada keselamatan. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Lawatlah setiap kami yang sakit dan yang dalam persoalan, pergumulan apapun juga, kuasa-Mu bekerja di dalam setiap kami, menyembuhkan, memulihkan, memberikan kekuatan baru, membawa kelepasan, dan kuasa-Mu bekerja di dalam setiap kami yang sedang dalam persoalan. Mujizat-Mu terjadi, ada jalan keluar yang ajaib. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpinlah kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Hallelujah.

Porro di sana masih mencari rekannya, pendek saja dia kepada Rodri di sana. Kali ini Dani Olmo yang dituju, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Austria kali ini. Bagaimana Sabitzer mencoba untuk mencuri bola tadi namun tidak berhasil, sehingga pelanggaran terhadap Pedro Porro di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Tendangan bebas kali ini untuk timnas Spanyol di sisi kanan pertahanan mereka. Pen sudah langsung dilakukan menyeberang jauh ke sisi kiri. Kali ini ada Marco Correa mencoba menguasai bola namun berhasil dicuri oleh pemain nomor 18 dari Austria. Kali ini masih pemain-pemain Austria menguasai bola ke belakang. Kali ini ada Kevin Danso di sana. Kembali lagi kepada sang penjaga gawang yaitu Alexander Schiager. Melebar ke sisi kiri kali ini. Bagaimana Konrad Leimer di sana? Masih Konrad tanpa Rogel ya. Ada David Alaba. Alexander Schreiger bekerja sama dengan David Alaba, masih di sektor kiri pertahanan dari Austria, mencoba untuk mencari ruang. Balik lagi ke belakang Alexander Schreiber. Ke kanan dia bagaimana Kevin Danso di sana, mencoba untuk memancing pemain-pemain dari Spanyol untuk keluar dari posnya mereka masing-masing. Masih pemain Austria cari ruang tembak di sana. Kevin Danso langsung saja melebar, ada Nicolas Seywald di sana. Berikan umpan kepada Maker Gregoric namun berhasil diputus oleh pemain-pemain Swedia, maksud kami pemain-pemain Spanyol. Bagaimana kembali Austria kembali menguasai bola kali ini melalui David Alaba di sana. Kerjasama dia pendek saja dengan Stefan Porch. Langsung ke tengah kali ini yang dituju adalah Nicolas Seywald, bekerja sama dengan Paul Warner di sana. Masih pemain-pemain Austria di lingkaran tengah pertandingan, terjatuh tadi dua pemain, satu dari Austria, dan masih Austria mencoba untuk menguasai bola kali ini. Bagaimana Paul Warner melebar dia kepada Sabitzer. Sabitzer umpan langsung dalam kotak penalti. Hampir saja tidak mampu Michael Gregoric menerima umpan kaki kanan dari Sabitzer. Marcel Sabitzer tidak sampai sepertinya ya. Masih kurang tinggi lompatan dari Gregoric untuk menerima, menyambut umpan dari Sabitzer tadi. Masih belum membahayakan gawang Spanyol kali ini. Namun bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Austria. Terjadi pertempuran di sektor tengah lapangan pertandingan kali ini. Spanyol berhasil menguasai bola. Main nomor punggung 12 di sana Pedro Porro, pendek saja dia kepada Lamine Yamal kali ini. Bagaimana di sektor kanan Austria, umpan tarik tadi. Nah kali ini berhasil dikuasai oleh Alex Baena dari Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Austria. Bekerja sama dengan Dani Olmo dan juga ada Cucurella. Kembali kepada Dani Olmo di sana, masih di sektor kanan pertahanan Austria. Pemain-pemain Spanyol ini masih melakukan umpan pendek 1-2 antar pemain mereka untuk memancing juga pemain-pemain Austria keluar dari posnya dan juga bisa mencari posisi untuk menciptakan peluang mencetak gol di kesempatan pada dini hari kali ini. Lamine Yamal menguasai bola kali ini. Main nomor punggung 12 dari Spanyol Pedro Porro, umpan langsung dalam kotak penalti namun dapat dipatahkan oleh penjaga gawang dari Austria Alexander Schreiger. Bagaimana tadi umpan dari pemain Spanyol yang dituju adalah Dani Olmo yang berlari dari luar kotak penalti namun masih dikuasai oleh pemain-pemain Austria kali ini. Di sektor kiri pertahanan Austria, kembali kepada penjaga gawang Schreiger di sana. Bergeser dia ke kiri, ada David Alaba di sana. Umpan pendek terobosan namun berhasil dipatahkan oleh pemain Spanyol kali ini. Lamine Yamal bekerja sama dengan Oyarzabal. Kembali Lamine Yamal ke sana, masih saja berhasil dipatahkan kembali oleh pemain-pemain Austria. Terjatuh satu pemain Austria saat berebut bola tadi dengan Pedro Porro. Pemain Sabitzer, Marcel Sabitzer, yang kali ini berada di sektor serang sebelah kiri Austria. Pemain nomor punggung 9 dari Austria. Pelanggaran kali ini, tendangan bebas untuk Austria sudah dilakukan, pendek saja kepada sang penjaga gawang Schiager di sana. Bergeser sedikit ke kanan ada Kevin Danso, masih menguasai bola Kevin Danso. Kembali lagi ke belakang penjaga gawang Austria yang mengenakan kostum berwarna kuning kali ini. Masih berada di sektor kanan pertahanan Austria, bola melebar kali ini langsung pada Nicolas White sana. Menor punggung 6 kembali lagi kepada Kevin Danso. Di sektor kanan masih memainkan bola para pemain Austria. Bergeser sedikit ke tengah kali ini ada David Alaba. Kembali ke kanan kepada Kevin Danso. Masih Kevin Danso dibayangi oleh Dani Olmo. Lebar langsung pada Seywald tadi. Namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol.

0: 60 tadi menggantikan striker yang tidak bisa berbuat banyak, Oregoric dan penyerang sayap Smith. Namun kita perlu mengapresiasi, memang Spanyol memiliki pertahanan yang baik di yang dikawal oleh Cubarsí dan Laporte, ditambah tebal oleh hadirnya Rodri dan Pedri yang begitu aktif mencoba memutus serangan lawan. Jadi sebelum menciptakan ancaman, Austria sudah dibuat buntu terlebih dahulu oleh barisan pertahanan Spanyol yang dilapisi oleh gelandang-gelandang tangguhnya.
1: Iya, Bung Taufan, kita terima pendengar lagi. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, salam olahraga,
1: Bung. Ya, Pak Sarwi.
2: Ya, Bung Taufani juga. Iya. Itu kan 3-0 dia.
1: Iya juga tadi tebakannya benar ya.
2: Alhamdulillah, ya beneran 3-0 itu. Ya, selamatlah untuk Spanyol ya, untuk ke babak 16 besar.
1: Iya.
2: Ya, terima kasih, itu aja Bung Sapir juga Bung Taufani.
1: Baik, Pak Sarwi. Jaya, Pak Sarwi. Luar biasa tebakannya benar. Besok tanya ke Pak Sarwi aja kalau tebak-tebakan skor kayaknya nih. Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
3: Pagi, Mas Nabi.
1: Iya, ada Bung Taufani di sini. Silakan komentarnya.
3: Apa namanya? Semuanya masih on the track sesuai dari ekspektasi saya gitu. Oh, iya. Yang keluar dari ekspektasi saya itu Jerman sama Belanda aja pasti semuanya masih lah, masih sejalan gitu.
1: Iya.
3: Kita gitu,
1: baik, Pak Roni senang atau sedih nih Spanyol menang nih? Senang ya?
3: Iya, senang dong. Oh, iya. Masih 2-0 tapi kelihatannya penyerangnya nambah.
1: Baik, Pak Roni, terima kasih. Iya, kita ke Buton Tengah, ada Pak Faiz. Selamat pagi, Pak Faiz.
4: Bung Sabil, Bung Tepati, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Faiz.
4: Kalau saya amati tadi, Bung Sabil, tidak mengejutkan bagi saya. Karena memang Spanyol itu memang pasti akan keluar sebagai pemenang di pagi hari ini. Tapi yang menjadi tantangan ini ke depan nanti, Spanyol ini di 16 besar akan menghadapi juga tim-tim yang tak kalah juga dipandang remeh juga.
1: Betul, iya.
4: Jadi, ya selamat buat La Fierroja. Bung Sabil, untuk permainan partai kedua ini siapa-siapa ini nanti main?
1: Ya, ini calon lawannya Spanyol, Portugal atau Kroasia. Nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat kita siarkan kembali, Pak.
4: Oh, begitu ya?
1: Iya.
4: Oke, untuk Bung Sabil, Bung Taufan, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Faiz, sehat selalu di Buton. Terakhir kita ke Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi, Pak Herdi.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Herdi.
5: Ya, selamat ya buat Spanyol. Spanyol itu ketemunya harus sama Prancis tuh. Bagus sekali.
1: Kebetulan satu ini satu pool ya, Bung Taufan ya.
5: Pool ya.
1: Tapi ketemunya kayaknya di
5: selamanya itu kayaknya Prancis Spanyol itu belum terkalahkan dari pertama penyisian itu ya.
1: Iya, betul. Memang belum terkalahkan, belum kebobolan, Pak.
5: Belum kebobolan ya. Bagus lah. Seharusnya 6-0 tadi teh ya. Ya, selamat lagi aja ya. Pokoknya dari saya selamat buat Spanyol ya.
1: Iya, Pak Herdi.
5: Salam olahraga ya, Bu Sadil ya.
1: Salam olahraga jaya, Pak Herdi. Terima kasih.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sebaliknya dari kubu Austria, Bung Taufani, apa yang membuat mereka seperti tidak punya apa ya greget untuk serang balik, untuk cetak gol, balas kedudukan, comeback gitu? Apa yang membuat pemain-pemain mereka seperti tak berdaya ini, Bung Taufani?
0: Ya, seperti yang saya sudah singgung tadi, kualitas pemain menjadi pembeda. Sejatinya di babak pertama Austria sempat beberapa kali mengancam melalui Sabitzer, namun usia tidak bisa bohong. Dengan usianya 32 tahun, daya ledaknya tidak bisa berjalan hingga 90 menit. Jadi seolah-olah ada penurunan tempo, serangan yang diandalkan Austria pun seolah habis kreativitasnya. Hanya mencoba mengoper bola jauh langsung ke depan karena Taufik, yang tentu saja itu sulit untuk

0: membuka ruang di pertahanan Spanyol.
1: Kalau Anda melihat pilihan formasi dan strategi yang diterapkan oleh pelatih Austria ini sebetulnya sudah betul atau tidak, Bung?
0: Ya, sebenarnya apa yang dilakukan Ravnaknik sudah cukup baik dia di awal babak, mencoba mengejutkan baik di babak pertama ataupun babak kedua, selebihnya mencoba menunggu, melihat momentum, memainkan timing yang tepat, apakah bagaimana saatnya dia bertahan menunggu, bagaimana saatnya melakukan tekanan. Namun di babak kedua itu tidak bisa berjalan dengan baik ketika Spanyol meningkatkan tempo. Para pemain Austria yang sudah tidak muda lagi kerepotan dengan pergerakan bola yang semakin aktif, cepat. Selain itu, pertaruhan yang dilakukan oleh pelatih Ravnaknik dengan memasukkan dua striker yang artinya bermain lebih menyerang, menimbulkan adanya risiko pertahanan yang lebih terbuka, dan ya akhirnya bisa dimaksimalkan oleh Spanyol menjadi dua gol tambahan di babak kedua.
1: Iya, memang dari sisi Austria hasil ini seperti ya sudah apa boleh buat ya, memang secara kualitas ya mereka memang sewajarnya kalah. Namun Anda melihat Australia hingga ke tahap ini babak 32 besar, Anda melihat ini pencapaian yang positif bagi mereka yang memang memecahkan rekor sebelumnya, atau ini memang ya performa yang dibilang buruk di Piala Dunia kali ini, Bung?
0: Ya, Austria sebenarnya cukup baik, bisa melaju ke babak knockout. Namun jika bicara soal pencapaian terbaik, tidak, dia sempat menjadi tim peringkat ketiga pada keikut kesertaannya di Piala Dunia 1954. Saat itu digelar di Swiss, mereka mampu melaju jauh hingga ke semifinal.
1: Pernah semifinal ya? Ya,
0: mereka sempat menjadi semifinalis, namun di semifinal harus dilumat habis oleh Jerman Barat, skor 6-1. Akhirnya memperebutkan peringkat ketiga, menang melawan Uruguay, dan itu menjadi rekor terbaik mereka dalam keikutsertaan di Piala Dunia yang sejauh ini sudah 8 edisi diikuti. Namun untuk 2026 saya menilai cukup baik apa yang telah dilakukan, karena mereka das team sudah absen cukup lama sejatinya dari Piala Dunia, karena sebelum di Amerika, Meksiko dan Kanada ini Piala Dunia yang diikuti oleh Austria adalah 98. Jadi saya rasa dengan kembalinya dia ke Piala Dunia bisa melaju hingga babak knockout itu adalah sebuah pencapaian yang bagus.
1: Ya, kalah terhormat dan pencapaian yang sangat positif. Jadi seharusnya siapapun pendukung Austria bisa tetap berlapang dada ya dengan hasil ini. Kita terima kembali pendengar terakhir ini ya, pengarah acara ya, dari Pak Aning di Riau. Selamat pagi, Pak Aning.
2: Pagi, Mas.
1: Iya, bagaimana Pak Aning, senang atau kecewa ya, dengan hasilnya nih?
2: Ya, salam olahraga dan selamat untuk Spanyol 3-0 ya.
1: Iya.
2: Saya dapat pengalaman dari permainan ke-12-an ini. Ini permainan yang sangat bagus. Tidak ada mendapatkan kartu kuning, ya, merah. Mereka bagus bermain. Namun kita membanggakan keduanya. Tapi saya berdiri tadi Austria yang sebenarnya. tapi di luar dugaan dari Fortuna berpihak ke Spanyol.
1: Kayaknya bukan di Fortuna deh. Baik, Pak Aning, terima kasih ya Pak atas komentarnya. Jaya, sehat selalu. Terakhir ke Pak Ismail di Bone. Selamat pagi, Pak Ismail.
3: Salam olahraga, Bung Sabil.
1: Jaya, Pak Ismail. 3-0 nih ya.
3: Selamat untuk Spanyol yang sudah membantai Australia.
1: Austria.
3: Austria ya, bukan Australia.
1: Saya juga tadi salah sebut sebenarnya. Ya, Austria ya.
3: Maaf kalau boleh tahu ada pertandingan apa lagi ya?
1: Jam pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti lawannya Spanyol antara Portugal dan Kroasia.
3: Spanyol tiga negara sekaligus?
1: Enggak, maksudnya Portugal melawan Kroasia pukul 6. Nanti yang menang di laga itu akan melawan Spanyol di 16 besar.
3: Oh, Cristiano Ronaldo hadir juga nanti ya?
1: Iya, sudah absen tadi dia hadir. Akan hadir.
3: Baik. Terima kasih, Bung Sabil. Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Ismail. Bung Taufani, mungkin untuk menutup dialog kita, nantinya Spanyol akan melawan, kalau tidak Portugal, ya Kroasia. Anda melihat bagaimana perjalanan Spanyol ke depannya ini, melihat calon lawannya di pool kiri?
0: Ya, tentu dengan setelah kemenangan besar ini, skuad Spanyol tidak bisa beristirahat lama, terutama di La Provete. Mereka langsung menyaksikan pertandingan setelahnya, di mana kita tahu ada Portugal dan Kroasia, dua tim Eropa yang juga punya kekuatan. Tentu Spanyol ingin mengintip dalam tanda kutip bagaimana calon lawannya nanti. Namun terkait dengan lajunya, saya rasa babak 16 besar menjadi ujian berat lainnya yang harus dijalani Spanyol. Namun setelah itu mungkin ada kans besar karena lawan selanjutnya di antara Amerika dan Belgia jika memang Spanyol bisa lolos ke perempat final.
1: Iya, melihat trennya yang meningkat dan penampilan tadi luar biasa, sepertinya kans itu besar ya Bung Taufani. Selamat untuk Anda yang mendukung Spanyol dan terus berharap mungkin Spanyol bisa kembali menjadi juara dunia tahun ini. Bung Taufani, terima kasih sudah bersama kami di laga yang sangat seru ini. Kita berjumpa kembali di laga selanjutnya. Salam olahraga Bung Taufani.
0: Olahraga jaya.
1: Dan pendengar, dengan demikian selesai sudah rangkaian pertandingan Spanyol melawan Australia. Austria maksud kami, saya juga kelibet nih. Spanyol melawan Austria dengan skor 3-0. Nanti jangan lupa kami akan kembali siarkan langsung laporan pandangan mata antara Portugal melawan Kroasia di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Indonesia menyapa dini hari tetap berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti, membawakan rekaman dialog pilihan.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Austria.
1: Sebelumnya kami akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Mahkota, Jangan Ganggu Dulu.

Iya, saudara pendengar di mana saja berada, selamat pagi dan selamat memulai kembali aktivitas Anda. Mengawali jumpa kita pagi ini, sudah kita ikuti bersama ya, siaran langsung Piala Dunia bersama Pro 3 RRI ya. Laga tanding Piala Dunia Spanyol dan Austria yang baru saja berakhir. Dan disiarkan secara langsung dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta bersama Pro 3 RRI. Ya, dan laga tanding selanjutnya akan kami hadirkan kembali pukul 8.00 atau jam 8 pagi ya waktu Indonesia Timur. Pertandingan antara... Portugal melawan Kroasia nantinya kita akan menyatukan siaran kembali bersama Pro 3 RRI di pukul 3.00 di pukul 8.00 waktu Indonesia Timur. Sementara program acara siar bersama program Satu Serui kami hadirkan untuk Anda dari kawasan Jalan Patimura. Kami kembali menyapa semua pendengar warga masyarakat Kota Serui. Selamat pagi untuk Anda. Selamat memulai segala rutinitasnya, mengawali segala aktivitas Anda. Jangan lupa mengucap syukur, melangkahlah dengan pasti dan berharap ya, semoga saja aktivitas Anda pun tetap berjalan lancar.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasmen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2026.

Oke, mendengar pukul 6:24 waktu Indonesia Timur, masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura, Radio Republik Indonesia, Serui Pagi di 96.4 FM Serui pagi ini. Saya Hansel masih terus menemani kebersamaan Anda, mendengar, dan kami informasikan pukul 6:30 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan warta berita, warta Iapan Waropen, produksi RRI Serui ya, di pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Sementara masih menemani kebersamaan Anda, hiburan pagi, juga upgrade informasi pagi akan kami hadirkan untuk Anda. So, stay terus di 96.4 FM bersama Pro 1 RRI Serui.

Iya, dan saudara pendengar di mana saja berada, terutama bagi Anda warga masyarakat Kota Serui, pecinta sepak bola, untuk laga tanding Piala Dunia akan kami hadirkan kembali tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia Timur ya, selepas tadi laga tanding antara Spanyol dan Austria. Selanjutnya di pukul 8.00 waktu Indonesia Timur, laga tanding Piala Dunia Portugal melawan Kroasia akan kami hadirkan kembali untuk Anda. Dan kami masih terus mengajak Anda untuk menyimak bersama deretan upgrade Piala Dunia lainnya seperti Swiss dan Aljazair yang juga nanti bertanding di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat atau waktu Indonesia Timur di pukul 12.00 waktu Indonesia Timur ya. Dan sebagai informasi juga buat Anda warga masyarakat Kota Serui, nanti ya di pukul 9.00 waktu Indonesia Timur untuk kegiatan yang bakal diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Harmoni Budaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Yapen yang bakal diselenggarakan di Taman Odo Serui. Dan kegiatan tersebut bakal diselenggarakan tepat di pukul 9 pagi dan akan berakhir di jam 5 sore nanti. Dan kegiatan ini diselenggarakan selama 2 hari ya bagi Anda pendengar warga masyarakat Kota Serui yang ingin menyempatkan diri untuk datang dan hadir, silakan bawa diri Anda menuju Taman Odo Serui untuk saksikan bersama kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam hal ini diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, di mana Harmoni Budaya Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Kepulauan Yapen yang menghadirkan Harmoni Budaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghadirkan berbagai pertunjukan, baik itu atraksi budaya, daerah objek wisata, bahkan memamerkan produk-produk lokal khas Yapen yang akan ditampilkan di acara dimaksud yaitu Harmoni Budaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Yapen. Ya, dan masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura, kita Jelang Warta Yapen Waropen bersama Pro 1 RRI Serui. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda warga masyarakat Kota Serui.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah

Di siarkan dari kawasan Jalan Patimura Pedikiran, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Serui. Pukul 6:33 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami hadirkan warta berita, warta Yapen Waropen. Ya, pendengar, selamat pagi. Warta berita warta Yapen Waropen pagi ini diisi dengan berbagai informasi, diantaranya sebanyak 13 kampung di Kepulauan Yapen melaksanakan pemilihan kepala kampung antar waktu, dan salah satunya seperti Kampung Ketuapi. Sementara itu, pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar kegiatan Dapur Sehat Cegah Stunting. Nah, pendengar, dua informasi berita ini akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi lainnya. Terus disiarkan dalam Warta Berita, Warta Yapen Waropen, Radio Republik Indonesia Serui, edisi hari ini 3 Juli 2026. Saya Hans Mansai, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Selamat pagi Brigger, kita ke informasi berita pertama. Sebanyak 13 kampung di Kepulauan Yapen telah melaksanakan pemilihan kepala kampung. Salah satunya adalah seperti di Kampung Ketuapi. Informasi selengkapnya dilaporkan Salo Ayumi.
1: Apresiasi kepada panitia dan PLT kepala kampung, yang mana sesuai edaran kami itu ada 13 kampung yang masuk dalam pemilihan antar waktu.
2: Terdapat 13 kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen kembali melaksanakan pemilihan kepala kampung antar waktu, salah satunya Kampung Ketuapi, Distrik Anutaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen. Pemilihan kepala kampung antar waktu PAW Kampung Ketuapi, Distrik Anutaurei berlangsung aman, tertib, dan sukses. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMK Kabupaten Kepulauan Yapen, Yan Lermatan, secara resmi membuka pemilihan kepala kampung di Balai Kampung Ketuapi. Menjelaskan, sesuai dengan edaran yang dikeluarkan pemerintah melalui DPMK Yapen, terdapat 13 kampung melaksanakan pemilihan kepala kampung antar waktu, PAW. Ini dilakukan karena kampung-kampung ini, kepala kampung ada yang meninggal, ada yang bermasalah. Untuk Kampung Ketuapi, pemilihan dilakukan karena kepala kampung telah meninggal dunia.
1: Apresiasi kepada panitia dan PLT kepala kampung, yang mana sesuai edaran kami itu ada 13 kampung yang masuk dalam pemilihan antar waktu. Sekarang mulai hari ini sudah berjalan adalah Kampung Ketuapi. Ya Bapak Ibu, ini sesuai dengan ketentuan. Pemilihan antar waktu itu kita mengisi kekosongan bagi kepala kampung yang mana masa bertugasnya di atas 1 tahun. Jadi Ketuapi hari ini kita hitung sampai dengan 2029 kan masih dia memenuhi syarat pemilihan antar waktu.
2: Terkait dengan pemilihan yang dilaksanakan, Kepala DPMK Yapen Yan Lermatan menegaskan kepada panitia untuk melaksanakannya dengan baik dan benar untuk menghasilkan kepala kampung yang baik dan berorientasi pada masyarakat.
1: Kita hadir di sini untuk menyaksikan pemilihan antar waktu. Kiranya dapat menjalankan tugas ini dengan baik, dengan sejujur-jujurnya, sehingga hasil pilihan masyarakatlah itu yang menentukan siapa yang saya perlu sampaikan. Supaya kalau panitia ini sudah jalan dengan baik, maka hasilnya juga pasti akan berjalan dengan baik. Bisa diterima oleh semua, terutama ketika bapak-bapak yang 3 kandidat yang ada ini adalah anak-anak terbaik, orang-orang terbaik yang ada di kampung. Itulah harapan kami, dalam hal ini Pak Bupati. Kiranya siapa yang terpilih, dia merangkul semua masyarakat yang ada di Kampung Ketuapi. Bukan karena hanya pendukungnya saja yang menjadi prioritas, tapi semua masyarakat di sini adalah masyarakat Bapak orang sekalian.
2: Pemilihan kepala kampung antar waktu Kampung Ketuapi dengan 3 calon, masing-masing Wendita Wayangkau, Yehuda Wayangkau, Manase Patuma. Dengan jumlah daftar pemilih DPT dalam pemilihan ini sebanyak 364 dan 7 tambahan suara. Dari pemilihan yang berlangsung pada jam 9 pagi di Balai Kampung Ketuapi, Manase Patuma terpilih menjabat kepala kampung antar waktu. Salo Ayumi melaporkan.
0: Sementara itu, Brigger, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar kegiatan Dapur Sehat Cegah Stunting. Informasi dilaporkan Salo Ayumi.
3: Hari Keluarga Nasional yang ke-33. Hari ini saya datang bersama-sama dengan ibu-ibu kader semua, baik kader dasyat, tapi juga kader PPK.
2: Pada peringatan Hari Keluarga Nasional, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Kepulauan Yapen gelar kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting. Pusat Informasi Konseling Remaja dan Mini Lokakarya di tingkat distrik kampung seperti di Kampung Yobi dan Sormasen, Distrik Yapen Utara, dan Kampung Sarwandori, Distrik Kosiwo. Kepala Dinas DP3 AKB Yapen, Rosita MPD, dalam arahannya di depan peserta di Kampung Yobi dan Sormasen, Distrik Yapen Utara, mengatakan DP3 AKB hadir untuk memberi edukasi informasi kepada ibu menyusui, ibu hamil, baduta tentang pemenuhan gizi yang baik untuk pencegahan stunting. Pada kegiatan ini pihaknya menyediakan 35 bahan makanan seperti sayur, daging, buah-buahan, bumbu yang diolah untuk diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta.
3: Hari Keluarga Nasional yang ke-33. Hari ini saya datang bersama-sama dengan ibu-ibu kader semua, baik kader dasyat, tapi juga kader PPK yang sama-sama akan bekerja untuk memberi makan kepada ibu hamil menyusui anak baduta. Nah, Nah, mungkin dari kader DPK selalu melakukan pendampingan bersama-sama dengan 3B, tetapi kalau kader Dasyat yang baru bergabung, ini bagian yang mungkin baru pertama kali, kalau hari ini kita datang dengan 35 bahan makanan. Ya, di dalamnya ada bumbu, ada beras, ada telur. Nah, semua ini nanti Mama Kader Dasyat, tapi juga Kader TPK akan sama-sama bekerja mengolah makanan yang akan disiapkan dan diberikan kepada 3B.
2: Kegiatan Dasyat Dapur Sehat ini dilaksanakan juga di Kampung Sarwandori, Distrik Kosiwo. Kepala DP3 AKB Rosita di depan peserta menjelaskan, bahan makanan yang diberikan mengandung gizi seperti protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Tujuannya adalah agar ibu-ibu mengetahui makanan berupa sayur, buah-buahan, daging yang pantas dikonsumsi selama masa kehamilan, menyusui, bahkan kepada baduta.
3: Dalam bahan-bahan makanan ini, makanan ini sudah kita siapkan, yang tentunya makanan ini punya ada vitaminnya, ada karbohidrat, ada protein yang juga langsung tinggal diolah. Kalau tiap hari mulai dari pagi sampai sore bikin bubur ayam, kira-kira orang suka gak terang?
4: Bosan.
3: Nanti dong bosan. Iya. Jadi minimal kalau dong suka pagi bubur ayam atau pagi kacang hijau. Ini ada kacang hijau nih ya. Kacang hijau juga harus dikelola dengan baik. Begitu. Ya. Jadi ada gula, tidak usah pakai susu Frisian Flag. Yang kita kasih ini yang harus diolah dari kacang hijau, dia pakai gula biasa. Atau di Yobi ada pohon kelapa tuh. Bisa bikin santan, ya, lupa dia pakai santan.
2: Kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting, Dasyat, Pusat Informasi Konseling Remaja dan Mini Loka Karya di tingkat distrik dan kampung, seperti di Kampung Yobi dan Sormasen, Distrik Yapen Utara, dan Kampung Sarwandori, Distrik Kosiwo, mendapat perhatian peserta. Rosita berharap setelah kegiatan dapat mendorong ibu-ibu untuk mulai menyiapkan makanan yang bergizi seimbang bagi keluarga untuk pencegahan stunting. Harapannya informasi berupa edukasi hidup sehat bersih, gizi seimbang dapat menolong masyarakat. Salo Ayomi melaporkan.

0: Ya, saudara pendengar, warta berita ini disiarkan bersama Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, 5 anak di Kampung Manda Indi, Distrik Yapan Selatan mengalami stunting. Dan informasi selengkapnya dilaporkan Agus Tanawani.
1: Tiap bulan juga mereka datang timbang, namun
2: 5 anak di Kampung Manda ini di Distrik Yapan Selatan mengalami stunting dan butuh perhatian bersama. Hal itu disampaikan penanggung jawab gizi pada Puskesmas Warari, Natalia Reba. Dikatakan 5 anak tersebut telah ditangani melalui pemberian makanan tambahan, meski begitu perlu juga mendapat perhatian serius terkhusus dari orang tua.
1: Tiap bulan juga mereka datang timbang, namun kadang yang kita kasih, di saat kami kasih pemberian PMT, setelah selesai kami kasih pemberian PMT, berat badan, bahkan kondisi anak tersebut menurun seperti biasa. Dikatakan kembali stunting, kurang gizi, karena kadang pengaruh dari lingkungan dan orang tua. Kadang kita petugas sudah menyarankan, sudah memberitahu untuk pola makan yang sehat, lingkungan yang bersih, namun kadang kita kembali ke orang tua karena ekonomi yang terbatas.
2: Mengenai data anak terkena stunting, ia mengakui real terdapat di posyandu saat dilakukan penimbangan, sehingga diharapkan adanya perhatian bersama. Ditambahkannya, pencegahan stunting perlu dilakukan sejak dini sehingga tidak berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak di kemudian hari. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Kondisi ini ditandai dengan tinggi badan anak yang berada di bawah standar usianya dan biasanya terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan dari dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Agus Tanawani melaporkan.
0: Pendengar, animo warga masyarakat memadati konvoi Merah Putih sambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Maksud kami TNI ya, Republik Indonesia. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
3: Mulai dari sekarang kita sudah...
4: Antusias masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen terlihat dalam kegiatan konvoi Merah Putih yang digelar Kodim 1709 Yapen Warupen pada Rabu 1 Juli 2026 sebagai rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memanfaatkan semarak Piala Dunia 2026 sebagai momentum mempererat persatuan. Komandan Kodim 1709 Yapen Warupen Letno Infantri Baskoro Wijay Atmanto SM mengatakan, konvoi Merah Putih merupakan ajakan kepada seluruh masyarakat untuk mulai mengibarkan bendera Merah Putih menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI.
3: Sehingga ya mulai dari sekarang kita sudah mengajak masyarakat sama-sama ya mengibarkan memegang bendera Merah Putih. Selain itu juga pada saat ini ada kegiatan sepak bola Piala Dunia. Banyak masyarakat yang klubnya masing-masing negara yang berbeda-beda. Setiap konvoi kan mereka sendiri-sendiri.
4: Menurut Baskoro, semarak Piala Dunia 2026 justru dijadikan sarana memperkuat rasa persatuan meski masyarakat memiliki klub maupun negara favorit yang berbeda-beda, seluruh peserta diajak bersatu dalam semangat nasionalisme.
3: Nah, pada saat ini mereka kita ajak bergabung, walaupun beda klub sepak bola, tapi bisa bergabung memegang bendera Merah Putih. Nah, sepak bola atau olahraga, ya kita di sini untuk memadukan kebersamaan, bukan untuk memecah belah. Sehingga kalau bisa bergabung pawai sama-sama kan, oh berarti kompak nih di sini antar klub sepak bola.

0: Nah, informasi terakhir, 80 tahun Porles Waropen tingkatkan pelayanan kepada warga masyarakat. Informasi dari Waropen dilaporkan Tabina Rumpaidus.
1: Hari Bayangkara diperingati setiap tanggal 1 Juli pada tahun 2026. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Momentum tersebut menjadi refleksi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pengabdian serta kepercayaan masyarakat. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Waropen menggelar upacara di lapangan Apel Mapolres Waropen yang diikuti jajaran Polres Kepolisian, unsur TNI, pemerintah daerah, serta tamu undangan. Upacara berlangsung dengan khidmat sebagai bentuk penghormatan atas perjalanan panjang pengabdian Polri kepada bangsa dan negara. Usai pelaksanaan upacara, Wakapolres Waropen Kompol Dr. Jerry Kuagu SAMH kepada awak media menyampaikan, peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum evaluasi sekaligus pembinaan internal agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin profesional, humanis, dan responsif.
2: Hari ulang tahun Polri yang ke-80 ini, kita perlu makin baik lagi. Ya. Kita perlu koreksi juga bahwa kita masih banyak kekurangan, ya, yang harus kita benahi. Ya. Ya, kita ini tugas kita, ini kan tugas Bapak Polri ini kan yang jelas melindungi, melayani masyarakat. Ya. Kita masih melihat di 80 tahun ini sudah begitu lama, tapi kita masih kekurangan dan ini harus dikoreksi oleh masyarakat.
1: Polres Waropen terus berkomitmen melakukan koreksi terhadap berbagai kekurangan yang masih ada serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah tersebut dilakukan agar kehadiran Polri benar-benar mampu memberikan rasa aman, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Waropen.
2: Dengan kita bisa mendapat masukan maupun koreksi dari masyarakat, kita bisa benahi apa kekurangan kita. Ya, semoga pelayanan kita kepada masyarakat bisa lebih baik.
1: Selain meningkatkan kualitas pelayanan, Polres Waropen juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan kamtibmas dan ketertiban masyarakat yang tetap kondusif. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat Polri akan terus berbenah dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sejalan dengan tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat demi terwujudnya keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

Ya, dan saudara pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri warta berita, warta ya Panorama PEN, Radio Republik Indonesia, Serui. Saya Hans Man, saya mewakili seluruh kru kerja yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dari Jalan Patimura, kami ucapkan selamat pagi dan selamat menjalani segala aktivitas Anda.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah

0: Oke, pendengar masih bersama Radio Republik Indonesia Serui dan masih ya disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. 59 menit sudah beranjak dari pukul 6.00 waktu Indonesia Timur dan sekaligus kami juga informasikan bagi semua warga masyarakat Kota Serui bahwa tepat di pukul 9 pagi nanti akan diselenggarakan kegiatan Harmoni Budaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, pendengar, kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan juga Ekonomi Kreatif oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan dimaksud diselenggarakan di Taman Odo Serui. Buat Anda yang hendak pergi dan berkesempatan hadir, silakan hadir untuk menyaksikan kegiatan dimaksud Harmoni Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Yapen. Nah, dan di sana Anda bakal menyaksikan berbagai pertunjukan atraksi budaya atau juga dapat memantau secara langsung daerah objek wisata juga produk-produk lokal khas Yapen yang akan ditampilkan di acara Harmoni Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Timur dan kembali mengajak Anda bersama kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Dilanjutkan dengan Warta Nusantara Pagi dan sekaligus dilanjutkan dengan upgrade informasi Piala Dunia 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Timur, laga tanding antara Portugal versus Kroasia yang nanti berlangsung di pukul 8.00 waktu Indonesia Timur dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Timur dan pukul 5.00 waktu Indonesia Barat.
1: Pertemuan itu dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, dilansir dari Xinhua pada Kamis 2 Juli 2026. Bertemu dengan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, dan pembahasan difokuskan pada pelaksanaan ketentuan dalam kesepakatan sementara serta strategi untuk mempercepat implementasinya termasuk terkait situasi di Lebanon. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Panjat Tebing Indonesia akan turut serta dalam World Climbing Series Krakow di Polandia 3 hingga 5 Juli 2026. Tim Merah Putih menargetkan 1 medali emas di seri yang khusus menggelar disiplin speed dan tim Indonesia akan turun di semua nomor speed putra ataupun putri, speed relay putra, putri, dan relay campuran dengan 7 atlet. Keempat atlet putra adalah Fredrik Leonardo, Raharjati Nur Samsa, Aditya Tri Syahria dan Antasyafi Robi Al-Hilmi. Ketua Umum Ikatan Arkeologi Indonesia Tomarsi Sutopo menyampaikan sejumlah masukan kepada Komisi 10 DPR RI terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Eliana Zahra melaporkan.
2: Berkaitan, sangat berkaitan dengan masalah Undang-Undang Penataan Ruang. Lebih-lebih kalau itu nanti.
3: Ketua Umum Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Marsi Sutopo mengatakan, Undang-Undang Cagar Budaya perlu segera direvisi. Selain itu, menurutnya pelaksanaan Undang-Undang Cagar Budaya juga bersinggungan dengan sejumlah regulasi lain, seperti Undang-Undang Bangunan Gedung, Penataan Ruang, Kelautan, Kehutanan, hingga Pajak Bumi dan Bangunan.
2: Berkaitan, sangat berkaitan dengan masalah Undang-Undang Penataan Ruang. Lebih-lebih kalau itu nanti penetapannya sebagai situs, kemudian sebagai kawasan, atau kemudian disonasi, ini berkaitan dengan masalah Undang-Undang Penataan Ruang. Kemudian juga berkaitan dengan Undang-Undang Kelautan, kalau situs cagar budaya tersebut berada di laut. atau di bawah air.
3: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Antropologi Indonesia Suraya Afif menilai, pelestarian cagar budaya tidak cukup hanya berfokus pada pelindungan fisik benda bersejarah. Menurut Suraya, pelestarian juga perlu memperkuat dimensi sosial dengan melibatkan masyarakat, memberi dukungan kepada pemilik bangunan cagar budaya, serta memastikan pembangunan tidak mengorbankan cagar budaya.
4: Seringkali yang jadi persoalan dari pelestarian budaya itu adalah kalau itu dimiliki oleh pribadi ya. Jadi misalnya ini kasus di Bandung gitu ya. Dia pemiliknya itu sudah 74 tahun umurnya, kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya di Kota Bandung 2022 ya.
3: Berdasarkan data Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, hingga saat ini terdapat 6.893 cagar budaya yang telah ditetapkan di Indonesia. Selain itu, dari 38 provinsi, baru 7 provinsi yang memiliki tim ahli cagar budaya aktif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya membangun semangat kolektif dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah pada penutupan Rapat Kerja Nasional ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Raihan Putri dari RRI Medan melaporkan.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kota-kota yang tangguh sebagai pondasi pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikannya saat menutup rapat kerja nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI di Grand City Hall Medan Kamis 2 Juli 2026. Agus mengatakan semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejalan dengan semangat APEKSI dalam membangun kota-kota yang tangguh sebagai pondasi kedaulatan bangsa. Menurutnya, pemerintah kota merupakan pihak yang paling memahami berbagai persoalan masyarakat, mulai dari urbanisasi, kebutuhan permukiman, transportasi, kemacetan, pengelolaan sampah, banjir, hingga ketimpangan sosial dan ekonomi. Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas antar wilayah menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan sekaligus mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Melalui infrastruktur yang terintegrasi, kota-kota diharapkan menjadi lebih modern, aman, nyaman, produktif, serta mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
6: Semangat kolektif, semangat bersama antara pemerintah pusat, dalam hal ini kami yang saat ini berada di Monfolio, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang sangat relevan dengan semangat APEKSI untuk menghadirkan, untuk membangun kota-kota yang tangguh sebagai pondasi bagi kedaulatan bangsa. Tentu kita harus saling mendengar, karena para wali kota, mereka lah para pemimpin yang langsung bersentuhan dengan rakyat, warga kota.
5: Lebih lanjut, Agus mendorong pemerintah daerah untuk mengedepankan pendekatan berbasis riset, inovasi, dan teknologi dalam pembangunan kota. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi lintas sektor dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Sementara itu, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas berharap seluruh ide, gagasan, komitmen, dan rekomendasi yang dihasilkan selama pelaksanaan Rakernas APEKSI dapat memberikan manfaat bagi pembangunan kota-kota di Indonesia. Riko mengatakan rangkaian kegiatan Rakernas yang diawali dengan Youth City Changers, berbagai forum perangkat daerah, hingga sidang pleno telah menghasilkan berbagai rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan pelayanan publik, percepatan transformasi digital, penguatan ketahanan pangan, mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur perkotaan, serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
7: Dan juga menghasilkan banyak rekomendasi, banyak yang juga bersuara para wali kota untuk mengungkapkan begitu banyak tentang permasalahan-permasalahan di daerahnya. Berbicara tentang pelayanan publik, mempercepat transformasi digital, memperkuat ketahanan pangan, mitigasi kebencanaan, dan banyak hal lainnya yang kita bicarakan dalam Rakernas 18 APEKSI.
5: Lebih lanjut, Riko mengapresiasi kepada jajaran pengurus APEKSI Apeksi, seluruh wali kota, panitia, perangkat pemerintah Kota Medan serta masyarakat yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan Rakernas ke-18 Apeksi. Menurutnya kolaborasi seluruh pihak menjadi modal penting untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin baik di kota-kota di Indonesia. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga benih padi yang masih relatif tinggi menjadi perhatian pelaku usaha perbenihan nasional, sehingga diperlukan dukungan kebijakan yang mampu menjaga ketersediaan benih berkualitas sekaligus tetap terjangkau bagi petani. Ade Sri Wahyuni dari RRI Bogor melaporkan.
8: Harga benih, khususnya harga benih padi, masih menjadi perhatian pelaku usaha perbenihan nasional di tengah upaya mendukung swasembada pangan. Kondisi tersebut mendorong Asosiasi Perbenihan mengusulkan peninjauan kembali kebijakan subsidi benih agar petani tetap memperoleh benih berkualitas dengan harga yang terjangkau. Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia atau ASBENINDO, Ayub Darmanto mengatakan, harga benih padi saat ini masih relatif tinggi seiring meningkatnya harga gabah konsumsi. Karena itu, pihaknya mengusulkan evaluasi terhadap subsidi benih padi. Sementara untuk benih jagung, menurutnya harganya sudah sebanding dengan produktivitas yang diperoleh petani. Sedangkan benih sayuran masih menghadapi tantangan akibat meningkatnya biaya produksi.
9: Untuk harga benih kan bervariasi. Kalau untuk benih padi memang sekarang sedang agak sedikit tinggi karena benih konsumsi aja sekarang kan lumayan cukup tinggi. Itu teman-teman dari asosiasi juga sedang mengajukan kalau bisa ada peninjauan masalah benih subsidi terutama untuk padi. Kalau untuk jagung rasanya pasar sudah bisa menerima. Karena apa? Karena dengan harga benih sama produksinya itu sudah seimbang. Di petani sudah merasakan mendapat nilai lebih dari produksi. Kalau untuk benih sayuran agak sedikit berubah karena adanya pelemahan rupiah.
8: Sementara itu, Dewan Pembina ASBENINDO Herman Hairon menegaskan benih merupakan fondasi utama dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, ketersediaan benih berkualitas menjadi faktor penting untuk menjamin produksi pangan dan memenuhi hak masyarakat atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
10: Benih ini adalah fondasi untuk berbagai kebutuhan, berbagai sektor yang ini terkait dengan pangan. Karena tanpa benih tidak akan ada kehidupan. Sektor pangan menjadi sangat penting dalam sebuah negara yang maju, negara yang modern. Kapanpun, karena pangan akan menjadi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Di dalam Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 sudah dicanangkan pangan adalah hak asasi manusia. Harus sampai kepada tingkat individu secara cukup, beragam, dan bergizi seimbang.
8: Melalui penguatan industri perbenihan, dukungan kebijakan pemerintah, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diharapkan ketersediaan benih unggul dapat terus terjaga sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
11: Dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPBD Maros meningkatkan keselamatan penyeberangan sungai dan siaga menghadapi musim kemarau. Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD meningkatkan langkah mitigasi untuk menjamin keselamatan warga yang masih menggunakan perahu sebagai sarana penyeberangan di jembatan Pakere yang masih dalam tahap pembangunan. Kepala Pelaksana BPBD Maros Tawadeng mengatakan seluruh penumpang, terutama anak-anak sekolah, dihimbau wajib menggunakan jaket pelampung saat menyeberang. Pemerintah desa juga diminta segera mengajukan peminjaman life jacket agar perlengkapan keselamatan dapat segera disalurkan.
13: Itu kami sudah langsung tinjau sana bersama tim dan memetakan permasalahan. Salah satu solusi yang perlu dilakukan adalah bagaimana menjamin anak-anak kita, yang terutama anak-anak sekolah, itu ketika melakukan kegiatan aktivitas untuk menyeberang menyeberangi sungai itu dalam kondisi safety. Sehingga kami menghimbau kepada pemerintah desa karena kebetulan mereka belum memiliki alat safety, kami meminta kepada mereka untuk bersurat bermohon kepada kami untuk peminjaman alat safety berupa life jacket.
12: Sementara Kepala Desa Bontu, Talasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Abbas menuturkan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan surat pengajuan peminjaman life jacket yang dimanfaatkan bagi pengguna perahu saat menyeberang.
14: Iya, sementara sudah dianu sama sekda saya itu, Belampung. Perintahnya BPD cuma 10 sementara. Kalau perlu kita simpan di seberang aja di sana. Salah satunya kalau di sebelah sana dia pakai, bawa ke sini. Gantung aja di sebelah sini. Gimana dia, gitu aja lah.
12: BPBD menilai perahu penyeberangan masih layak digunakan, namun kapasitasnya dibatasi maksimal 5 orang dalam setiap perjalanan demi menjaga keselamatan. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya memetakan wilayah sepanjang 2 km di bantaran Sungai Kahayan rawan abrasi atau longsor. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Terjadi pasang surut air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai. Kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi, direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk daerah-daerah yang berada di bantaran sungai.
16: Sepanjang 2 km bantaran Sungai Kahayan di Kota Palangkaraya masuk dalam kawasan rawan longsor akibat ablasi yang terus terjadi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mengancam permukiman warga yang berada di sepanjang tebing sungai. Masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama apabila muncul retakan tanah sebagai tanda awal pengikisan. Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Kota Palangkaraya Balap Sipit mengatakan kawasan rawan tersebut membentang mulai dari wilayah pelamboyan bawah hingga mendekati pelabuhan Rambang.
15: Direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk penataan atau penanganan daerah-daerah yang berada di bantaran sungai. Daerah hilir, kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi pasang surut air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai.
16: Sementara itu, Ketua RT 03 Jalan Ayani, Gang Sepakat, Satria, mengatakan warga mendengar suara retakan sekitar pukul 5 pagi. Tidak lama kemudian, salah satu rumah warga ambruk akibat ablasi. Sementara sebagian rumah milik warga sekitar ikut terdampak.
17: Ini RT 03, RW 8. Di sini alamatnya Gang Sepakat. Nah, Jalan Ayani, Gang Sepakat. Jadi kejadian ini tadi jam 5 pagi, ya sampai sekarang lah. Jadi sekarang itu jam 9, hampir setengah 10. Jadi dari jam 5 tuh nggak ada berhenti. Jadi kondisinya tanah ablas. Jadi sudah anggap satu rumah adalah dua yang udah ini ya seperti tahun dulu lah. Jadi semuanya ditelan sama air lah. Ya.
16: Pihak BPBD Palangkaraya berharap masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Kahayan tidak mengabaikan perubahan kondisi tanah di sekitar tempat tinggalnya. Kewaspadaan sejak dini menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko korban apabila ablasi kembali terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: KRL Yogyakarta-Solo menjadi moda transportasi favorit masyarakat selama momentum libur sekolah. Tercatat, selama 10 hari hingga akhir Juni kemarin menembus hingga 359.000 penumpang. Karin Anissa dari RRI Yogyakarta melaporkan.
18: Liburan sama anak-anak, tapi penuh, padat sekali.
19: PT KAI Komuter mencatat tingginya jumlah penumpang KRL Yogyakarta-Solo pada momentum libur sekolah kali ini. Saat ditemui di stasiun Yogyakarta pada Kamis siang, Direktur Utama PT KAI Komuter, Purnomo Sidi, mengatakan jumlah penumpang pada 20 hingga 30 Juni 2026 mencapai 359.000 orang dengan rata-rata keberangkatan dari semua stasiun setiap harinya mencapai 31.000 penumpang. Purnomo menjelaskan setidaknya ada 3 stasiun paling padat di wilayah Daop 6, diantaranya adalah stasiun Yogyakarta, stasiun Lempuyangan, dan stasiun Palur.
20: Dengan 3 kondisi stasiun ini, tentunya harapan kami kepada masyarakat ini, teman-teman bisa bergeser, mengatur perjalanan tidak di stasiun-stasiun yang padat. Di Jogja mungkin bisa bergeser ke Lempuyangan dan lain sebagainya. Karena Jogja ini pernah mencapai sekitar 10.000 penumpang, gitu ya. Meskipun rata-ratanya hanya sekitar 7.000, tapi kepadatan di Jogja cukup banyak.
19: Salah satu penumpang komuter lain, Barkah Andi, mengatakan dia bersama anaknya berangkat dari stasiun Palur dan berencana menghabiskan waktu libur sekolah di Yogyakarta. Barkah menyebut kondisi di dalam komuter lain sangat padat bahkan sejak dari stasiun keberangkatan. Meski demikian, dia tetap memilih moda transportasi komuter lain mengingat aksesnya yang mudah dan harganya yang terjangkau.
18: Dari Solo, mau liburan sama anak-anak, tapi penuh, padat sekali. Biar kan dari Solo kan dekat, nah gitu, jadi mungkin apa, nempuhnya pakai KRL aja sih, kalau mau pakai kendaraan pribadi agak capek juga, tapi ternyata dalam Bali penuh sekali.
0: Dari stasiun mana, Mas?
18: Dari Palur, Mbak.
0: Oh, saya nggak dapat tempat duduknya juga.
18: Ya, agak susah sih, soalnya musim liburan kan pasti padat banget sih ya.
19: Tingginya minat masyarakat menggunakan KRL menunjukkan komuter lain masih menjadi pilihan utama transportasi yang praktis dan terjangkau selama musim liburan. Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dan memilih waktu keberangkatan yang tidak terlalu padat demi perjalanan yang aman dan nyaman.
1: Demi dongkrak nilai IPM dan literasi daerah, Bupati Lamongan mengajak masyarakat gemar membaca dari lingkungan keluarga. Farin Regi dari RRI Stasiun Produksi Tuban melaporkan.
21: Bupati Lamongan Yoranar Effendi mengajak seluruh masyarakat untuk membudayakan gemar membaca sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat literasi daerah. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Festival Pustaraya di halaman kantor Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lamongan. Pak Yesapan akrabnya menyampaikan bahwa penguatan literasi menjadi salah satu perhatian serius Pemkab Lamongan. Peningkatan kualitas SDM turut berkontribusi terhadap kenaikan indeks pembangunan manusia yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ia menekankan bahwa kebiasaan membaca harus dimulai dari lingkungan keluarga. Ia meningkatkan pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak melalui kebiasaan membaca dan mendampingi tumbuh kembang mereka.
22: Tahunnya terus naik dan ini salah satu bagiannya adalah penguatan literasi kepada masyarakat. Ya. Yang kedua juga tadi saya tegaskan bahwa literasi itu bisa dimulai dari rumah. Ya. Rumah memberikan kesan yang penting bagi anak-anak kita guna pembentukan karakter bagi penguatan masa depannya.
21: Kepala Dinas Pekarsipan dan Perpustakaan Daerah Lamongan, Umurona, akan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan budaya baca masyarakat.
23: Nah, upayanya kita advokasi ke pemerintah daerah untuk mengajukan anggaran mengadakan pengadaan perpustakaan OPD. Alhamdulillah Pak Bupati sangat care banget sehingga kita didukung. Insya Allah tahun depan nilai kita akan naik karena di kantor kita sudah ada.
21: Pelaksanaan kegiatan penguatan budaya literasi yang digelar oleh Dinas Karsipan dan Perpustakaan Daerah Lamongan diharapkan mampu meningkatkan kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi masyarakat di Lamongan agar dapat terus berjalan optimal. Farin Reki melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
5: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, Ije Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama Ije Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
7: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Indonesia Menyapa Pagi. Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudisen dapat menjumpai Anda kembali pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi Jumat 3 Juli 2026. Nanti kami akan hadirkan secara langsung jalannya pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Portugal menghadapi Kroasia. Nanti rekan-rekan kami juga akan memandu jalannya pertandingan selama perjalanan atau pertandingan berlangsung antara Portugal menghadapi Kroasia, dan juga tentu nanti kami akan hadirkan perbincangannya untuk menganalisis dari jalannya pertandingan antara Portugal menghadapi Kroasia bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air.
9: Indonesia Menyapa Pagi.
8: Kami nanti juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi, memberikan pendapat Anda terkait dengan pertandingan di pagi hari ini. Siapa yang Anda dukung dan kira-kira akan seperti apakah hasil akhir dari pertandingan Portugal menghadapi Kroasia di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712.
6: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

0: Kan yang di darah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 pagi hari ini Jumat 3 Juli 2026 mempertemukan Portugal yang akan menghadapi Kroasia. Dan pertemuan ini merupakan pertemuan pertama dalam perjalanan Piala Dunia 2020, perjalanan Piala Dunia untuk kedua tim nasional tersebut. Di mana Portugal sebagai runner up grup K dengan 5 poin dari 3 laga imbang menghadapi Kongo 1-1, kemudian menang telak 5-0 atas Uzbekistan dan imbang menghadapi Kolombia. Sementara Kroasia merupakan runner-up grup L dengan 6 poin, kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, kemudian menang 1-0 dari Panama dan menang 1-0 atas Ghana. Dari 10 pertemuan terakhir, Portugal menang 7 kali dalam 6 laga kompetitif terakhir, Kroasia hanya menang 1 kali. Kemenangan paling bersejarah yaitu merupakan 16 besar Euro 2016. Portugal menang 1-0 melalui gol Ricardo Quaresma di perpanjangan waktu yang merupakan awal Portugal menjadi juara Eropa. Kira-kira akan seperti apakah jalannya pertandingan di pagi hari ini? Akankah kedua bintang Ronaldo dan juga Luka Modric akan berperan penting, bahkan mencatatkan sejarah di fase knockout di pagi hari ini? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola kita, yaitu Bung Nova Arifianto. Bung Nova, selamat pagi, apa kabar?
3: Selamat pagi, Bung Rudy.
2: Iya, salam olahraga Bung Nova ya.
3: Salam olahraga, jaya.
2: Iya. Ini mungkin gak ini akan menjadi pertarungan yang menjadi pertarungan terakhir bagi dua bintang di dunia sepak bola, baik Ronaldo di Portugal ataupun Luka Modric di Kroasia ini, Bung?
3: Iya, Portugal melawan Kroasia ini sudah jadi headline di mana-mana. Dan sub-headline-nya adalah Ronaldo versus Modric.
2: Iya.
3: Ini dua legenda yang seangkatan, satu letting gitu ya.
2: Iya, iya.
3: Umurnya 41 tahun, Ronaldo, Modric 40 tahun. Kalau dibilang ini akan menjadi pertandingan terakhir, keduanya bisa jadi ya di dunia ini. Karena memang usia sudah kepala empat,
2: yeah,
3: menginjak empat kepala kalau kata netizen, bukan menginjak kepala empat. Dan mereka punya regenerasi yang bagus, baik Kroasia dan Portugal,
2: yeah,
3: ya bukan tidak mungkin setelah Piala Dunia kali ini mungkin ya keduanya akan lengser, akan digantikan, dan makanya pertandingan ini akan menjadi penting bagi mereka. Pertandingan yang penting akan bagi Ronaldo dan Modric. Untuk itu, yeah, sepertinya keduanya akan berusaha tampil 100% nih,
2: ya,
3: di Stadion Toronto pagi hari ini.
2: Oke, kalau begitu siapa di antara keduanya yang akan lebih cepat mengakhiri fase knockout ini?
3: Oh, ini pertanyaan langsung ini nih, langsung berat. Kedua tim ini sama-sama favorit dan sama-sama ada di level tertinggi ranking FIFA ya. Portugal ranking 8, sementara Kroasia kalau nggak salah ranking 13.
2: Ya.
3: Tapi di Piala Dunia 2026 kali ini kedua negara belum menampilkan potensi terbaiknya, saya
2: menurut
3: ya. Portugal hanya menang sekali waktu itu melawan Uzbekistan dan hanya jadi runner up, sementara Kroasia juga jadi runner up di bawah Inggris. Memang bukan hanya Ronaldo atau Modric-nya saja, tapi organisasi tim ini penting. Penting. Bahkan saya sempat mendengar sebuah ulasan, ini Portugal ini tidak bermain sebagai tim. Portugal ini hanya sekumpulan pemain dengan talenta yang kebetulan bermain bersama dengan jersey yang sama. Sebuah kritik tajam ya.
2: Nama besar tetapi soliditas timnya dipertanyakan di situ.
3: Iya, karena ada banyak apa ya, kekurangan gitu ketika dalam bermain. Hal yang paling menonjol adalah bagaimana mereka mengorganisasi serangan mereka. Sepertinya mereka kurang latihan bersama gitu, kurang latihan bareng. Ketika mereka menguasai bola, dalam sebuah pertandingan mereka memang bisa menguasai bola, tapi mereka tidak bisa membuat itu sebagai peluang oper-operan hanya untuk menjaga apa, menjaga penguasaan bola, bukan untuk mengancam lawan.
2: Itu gitu. Bisa terlihat nggak ketika di fase grup Portugal ditahan imbang Kongo, kemudian di akhir laga atau di akhir fase grup ditahan imbang oleh Kolombia, tetapi menang 5-0 atas Uzbekistan. Gimana itu?
3: Iya, dalam pertandingan melawan Kolombia, pertandingan paling terakhir itu, mereka benar-benar seperti dieksploitasi oleh Kolombia. Beruntung memang waktu itu kiper Diogo Costa, melakukan banyak penyelamatan. Itu bisa jadi ya, kalau kita berpikir positif, mungkin Portugal ingin menguji bertahan mereka bagaimana. Tapi sebenarnya pasti fans Portugal deg-degan juga itu ketika melawan Kolombia dan juga saat melawan Kongo. Dalam dua pertandingan itu mereka agak kesulitan menciptakan peluang. Ketika mereka menciptakan peluang, yang menjadi masalah adalah efektivitas penyelesaian akhir.
2: Itu Portugal.
3: Iya, Portugal.
2: Tapi nama-nama mereka kan ya seperti tadi, pemain bintang, memiliki talenta, kebetulan bermain bersama dengan jersey yang sama. Diogo Costa di belakang, kemudian Cancelo, ada Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes, ini favorit teman saya ini, Bruno Fernandes ini, João Felix dan Ronaldo. Dari sisi kedalaman squad, sebelum kita bahas Kroasia, Anda melihat bagaimana komposisi dari lines up yang diperkirakan akan diturunkan oleh Martinez pagi hari ini?
3: Iya, dari Portugal saya sudah baca tadi, apa namanya,
2: lines up-nya.
3: Line up-nya. Ini mirip seperti pada pertandingan kedua dan ketiga melawan Uzbekistan dan Kolombia ya. Ada Diogo Costa sebagai kiper, kemudian João Cancelo bek kanan, kemudian bek tengah ada Ruben Dias dan Renato Vega, bek kiri ada Nuno Mendes, di gelandang bertahan ada Ruben Neves dan Vitinha, kemudian di gelandang serang tiga ada Pedro Neto, Bruno Fernandes,
2: João Felix.
3: Satu lagi bukan Rafael Leao.
2: Pemain pengganti waktu itu dia masuk ya.
3: Ini untuk kali pertama Rafael Leao menjadi starter. Dan di depan
2: tentu saja
3: bukan
2: CR.
3: CR7 Cristiano Ronaldo.
2: Iya. Artinya mereka memiliki kedalaman skuad yang sangat mumpuni seharusnya di situ ya. Hanya pertaruhannya nanti bagaimana soliditas tim, kolektif bermain untuk bisa meredam permainan-permainan Kroasia yang juga serem ini. Sebelum kita bahas, saya undang juga ini pendengar ini, Bung Nova ya.
3: Silakan
2: pendengar, Anda juga dapat bersama kami bergabung di pagi hari ini 021-352-3172, 384-4545, 386-2375 dan 386-6712. Untuk Portugal gimana? Untuk Kroasia gimana?
3: Untuk Kroasia ini tim yang tidak bisa dianggap remeh juga, karena konsistensinya di bawah asuhan pelatih Zlatko Dalic ya. 2018 peringkat kedua, 2022 peringkat ketiga. Masuk
2: semifinal maksudnya.
3: Semifinal terus dalam dua edisi terakhir tentu Kroasia tidak layak diabaikan sebagai salah satu kandidat ya. Ada 7 alumni Piala Dunia 2022 yang saat ini masih main, Modric salah satunya, dan juga ada deretan nama-nama lawas ya di Kroasia ya. Ada Ivan Perisic, kemudian
2: Perisic, kemudian ada Kovacic juga ya, itu pemain lama juga ya.
3: Kemudian kiper juga,
2: Livakovic.
3: Ada Mateo Kovacic, Andrei Kramaric, kemudian Josip Sutalo dan Josko Guardiol. Ini yang saya agak soroti ini sisi kiri dari pertahanan Kroasia.
2: Kenapa itu?
3: Melawan Inggris itu mereka kebobolan 4 kali, 1 gol penalti, 1 gol set piece, dan 2 gol ini berasal dari usukan Inggris di sisi kanan, yang mana itu adalah sisi kiri pertahanan mereka. Padahal itu ada Josko Guardiol. Kemudian saat mereka melawan
2: Panama,
3: ketika mereka menang 1-0, ini mereka juga sempat terancam di sisi kiri. Ini makanya yang saya agak bingung kenapa ada tampaknya tidak terjalin sebuah
2: komunikasi, keseimbangan.
3: Karena di depan Guardiol biasanya ada krisis di situ.
2: Iya.
3: Namanya lebih fokus untuk menyerang sehingga lupa bertahan.
2: Gitu. Bung, kita sapa dulu pendengar ya. Sudah ada 4 dulu kita terima, nanti baru kita bahas. Pak Andi di Bengkulu Utara. Bengkulu Utara, selamat pagi Pak Andi.
4: Ya, selamat pagi.
2: Salam olahraga Pak Andi. Iya.
4: Iya.
2: Iya, jagoan yang mana nih Pak? Portugal, Kroasia nih?
4: Ya, kali ini saya tentunya ke Kroasia.
2: Kroasia, pernah runner up, pernah juara 3 Piala Dunia ini, Bunova ya?
3: Iya.
2: Silakan Pandi. Apa yang menjadi alasannya ini?
4: Ya, itu ya benar kata yang diulas tadi senada dengan Bunova ya. Ya, kalau materi pemain yang diturunkan, Portugal ini cenderung istilahnya sering ego gitu ya. Jadi jadi komunikasi itu sering ini jadi ya harusnya kalau misalnya ini menciptakan peluangnya harus kompak gitu ya di area lawan gitu. Jadi kemungkinan istilahnya Kroasia ini kan tidak memahami betul gaya main Portugal
2: ya.
4: Jadi mungkin kemungkinan Kroasia bertemu Spanyol nantinya.
2: Wah, di 16 besar ya. Spanyol udah menang 3-0 tadi nih. Pak Andi, terima kasih banyak Pak Andi ya. Baik Pak Andi. Kemudian kita ke Maluku Tengah ada Bu Ayu. Selamat pagi Bu Ayu.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jagoan yang mana nih Bu Ayu?
5: Saya akan menjalankan Portugal.
2: Portugal.
5: Sama Kroasia ini adalah pertandingan neraka sih buat Portugal.
2: Ini nggak jarang juga yang ngomong ini adalah final. Pertemuan final. Kedua legenda.
5: Karena di apa namanya di Kroasia ini kan ada sahabat karibnya Ronaldo juga nih.
2: Iya, pada satu tim Luka di Madrid Montrici, ya.
5: Iya, Luka Montrici. Tapi saya berharap sih mereka akan bermain kompak ya, jangan kayak sebelumnya gitu ya. Saya berharap Nuno Fernandes bisa apa namanya mengimbangi kemudian juga yang lainnya gitu ya, jangan egonya sendiri gitu kan, karena pertanyaannya kan mereka

0: Jaya Pak Tanjung. Kalau Anda sendiri siapa jagoannya nih Pak?
1: Kalau jagoan saya sih dari dulu tuh Portugal itu ya.
0: Wah.
1: Tapi apa ini Kroasia nggak boleh dan nggak remeh dong, ya. Kita tidak kita sebutkanlah nama-nama itu cuma ya nanti komentator aja kan yang menyebut. Cuma kita dong ada komentator kita kan kita sebutkan ini sok tahu kali jadinya nanti. Kalau skornya Rudi ini imbang ini 1-1 ini.
0: Imbang 1-1 di babak 90 menit maksudnya. Jadi harus ada adu penalti dong.
1: Iya, maunya adu penalti berseru kan.
0: Oke.
1: Lebih berdebar-debar lagi kita dengan penalti ini.
0: Oke.
1: Oke, untuk teman-teman yang lain ya, untuk Heru, Pak Upi, masuk, ayo masuk. Oke, Wurdi.
0: Terima kasih Pak Tanjung, salam olahraga. Pak Daniel di Sorong, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
0: Iya, Anda jagoannya siapa ini Pak?
2: Ya, begini, ini menurut saya begini. Kroasia ini kan tim pertemanan seperti Eropa Timur seperti ya mudah-mudahan Austria begitu jadi lawan Inggris kan kalah 4-2 kan jadi lawan pertemanan cantik di Portugal ini dan Ronaldo akan pensiun dengan ini dengan cetak gol tambah jadi sekitar ya Portugal menang mungkin 3-0. Bravo Portugal.
0: Baik.
2: Selamat menuju ke Piala Dunia. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Daniel. Tuh banyak yang jagoin Portugal ini, tapi Bruno-nya harus disiplin, jangan egois. Jadi tengahnya Portugal, Vitinha atau Neves ini yang Anda lihat nanti ini?
3: Iya, dua-duanya ini sama-sama mendapat kritik ya ketika mereka bermain imbang dengan Kolombia ini, Vitinha dan Luka Modric, Vitinha dan
0: How Neves
3: ini terlalu turun ke dalam, turun ke bawah, tapi tidak bisa memberikan bola ke lini depan. Jadi ibaratnya tidak ada umpan progresif begitu Bung Ruh. Jadi umpannya hanya ke kanan, ke kiri atau ke belakang. Jadi tidak bisa menciptakan peluang sehingga itu yang mendapat banyak kritik ya. Kenapa Portugal kok mainnya seperti ini? Tidak ada gregetnya gitu, kurang menggigit. Selain mungkin ada juga yang bilang Ronaldo menjadi beban nih main.
0: Betul. Gitu. Tapi, itu enggak sedikit yang beranggapan kayak begitu itu, Bung Nova.
3: Ronaldonya sendiri tidak mendapat supply, bisa dibilang begitu. Ketika kritik sendiri untuk Ronaldo juga terjadi ketika melakukan pressing ketika kehilangan bola. Jadi ketika Portugal tidak memiliki bola, ada sebuah gerakan Ronaldo yang dianggap tidak baik ketika melakukan pressing, yakni dia tidak melihat di mana posisi center back, dia memilih mengejar bola dan berlari sia-sia ke arah kiper alih-alih untuk menjaga pemain lain dari Kolombia ketika itu.
0: Kroasia itu tim yang sangat baik dalam kolektivitas permainan mereka. Kemudian memiliki barisan pertahanan juga yang cukup solid dan selalu memunculkan nama-nama baru. Baturini, Baturina sekarang. Baturina ini sekarang menjadi sorotan di Kroasia dengan nama pemain muda yang baru ini akan menjadi ancaman pertahanan dari Portugal. Nah, tapi melihat Portugal ketika menghadapi Kolombia begitu susahnya menghadapi pertahanan Kolombia. Nah, apalagi nanti dipertanyakan menghadapi Kroasia. Anda melihat bagaimana ini nantinya ini?
3: Saya melihat pertandingan ini mungkin Portugal akan mengambil inisiatif untuk menyerang ya, menguasai bola dan Kroasia akan memilih untuk bertahan tapi tidak terlalu dalam. Jadi mungkin di area sekitar lapangan
0: 16 meter gitu ya.
3: Sampai ke area kotak penalti karena akan sangat berbahaya ini dengan kemampuan pemain-pemain Portugal yang ada di lini depan ya, apalagi ada Leao ini. Roberto Martinez pasti sudah menyiapkan instruksi tersendiri mengapa ada Leao di.
0: Artinya ada perubahan taktik dok ya dari Martinez ya di pertandingan pagi hari ini ya.
3: Bisa jadi kecepatan adalah salah satu yang dipersiapkan oleh Portugal untuk menghadapi Kroasia pada pagi hari ini.
0: Tapi anda melihat secara keseluruhan pertahanan dari Kroasia sendiri bagaimana, terutama di bagian pertahanan sayap mereka ini?
3: 5 gol dari 3 pertandingan bukan kabar bagus Kroasia ya, apalagi menjelang menghadapi Portugal. Mereka bisa mencetak gol tapi mereka seperti lupa bertahan. Ini pada pertandingan pagi hari ini Josko Guardiol tidak bermain. Posisi bek kiri ditempati oleh Ivan Perisic. Ini yang kita akan lihat nanti bagaimana kontribusi Ivan Perisic yang biasanya kita tahu lebih ke area atau depan. Pada pagi hari ini dia akan bermain di posisi bek kiri.
0: Faktor usia juga dipertanyakan itu, Bung.
3: Ini memang banyak yang veteran ya, Perisic, Kovacic dan Luka Modric

0: Sementara di Portugal ada Ronaldo, tapi teman-temannya agak
1: masih muda-muda.
0: Ya. Ini mungkin itu dia Rafa Leão akan dicoba untuk memanfaatkan keunggulan umur ini.
1: Artinya jalannya pertandingan nanti ini betul-betul akan menjadi pertarungan di lini tengah mereka keduanya.
0: Iya, bisa jadi seperti
1: itu.
0: Ini dengan 4-2-3-1 dari Portugal dan 4-3-3 dari Kroasia ya. Ini sepertinya kedua kesebelasan sama-sama mencoba untuk
1: mengambil inisiatif
0: bermain secara imbang, seimbang dalam balance dalam bertahan dan menyerang ini.
1: Tapi Portugal menurut Anda akan lebih mengambil inisiatif untuk
0: lebih menyerang lebih dulu.
1: Tapi Kroasia tidak akan melakukan low block terlalu dalam
0: seperti
1: di situ ya.
0: Itu,
1: jadi artinya masih agak di depan.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Peran Luka Modric sendiri gimana kalau dengan skema seperti itu?
0: Luka Modric akan didampingi oleh Kovacic pada pagi hari ini. Tentunya dia sebagai umur ya memang sudah 40 tapi kualitas tidak bisa bohong ya.
1: Yeah.
0: Dia punya fisik yang bagus tetap mungkin tidak akan bekerja keras dengan berlari banyak tetapi akan memanfaatkan pengalaman ya. Akan memanfaatkan kemampuan dia dalam mendistribusikan bola. Baik, bisa jadi dia akan melakukan umpan panjang untuk line break, memecah lini pertahanan Portugal dengan memberikan bola ke depan kepada Ante Budimir atau Baturina dengan bola-bola panjang untuk berada di belakang pertahanan lawan.
1: Sebelum kita serahkan nanti ke dua rekan kita nih, Bung Nova, Luka Modric pun mati waktu lawan Ghana. Iya, diganti akhirnya di situ kan. Artinya ada sisi yang sudah dibaca oleh lawan. Nah, bagaimana menghindari hal itu terjadi pada Portugal? Demikian pula dengan Ronaldo. Gimana ini?
0: Ya, Modric juga diganti waktu lawan Inggris ya waktu itu.
1: Oh, sorry, lawan Inggris ya.
0: Iya. Itu memang ini nanti peran Vitinha dan Ruben Neves ini mungkin
1: mematikan
0: nih.
1: Mematikan peran Luka Modric.
0: Mematikan Luka Modric, tapi diperhatikan juga di sini adalah bagaimana kemampuan Kroasia dalam melepaskan tembakan-tembakan jarak.
1: Oh, itu.
0: Mereka punya sniper-sniper itu bagus dan sudah terbukti dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya.
1: Oke, okay. Yang pasti ini pertandingan yang sangat menarik. Ya. Tidak sedikit yang mengatakan menjuluki ini adalah final dini.
0: Final dini.
1: Dengan
0: kepagian.
1: Meskipun
0: kepagian.
1: Jakarta ya. Oke, okay. Baik pendengar, kami akan ajak Anda menuju ke Toronto Stadium bersama dengan dua rekan saya, Senpi Hilmansyah dan Rosihan Anwar.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus Kroasia.
3: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, pada pagi hari ini kami akan melakukan reportase dari Stadion Toronto yang terletak di Ontario, Kanada. Dan pada kesempatan babak 32 besar Piala Dunia kali ini, Timnas Portugal akan menghadapi Timnas Kroasia untuk memperebutkan satu tiket ataupun satu slot ke babak 16 besar. Kali ini pelatih Roberto Martinez di kubu di Portugal mempercayakan sosok kiper kepada Diego Costa nomor punggung 1. Kemudian untuk 4 pemain bertahan ada Ruben Dias dan Ricardo Veiga yang akan bahu-membahu di jantung pertahanan Portugal. Kemudian untuk bek kanan dipercayakan kepada sosok Nuno Mendes nomor punggung 25. Sementara untuk bek kiri nanti akan ditempati oleh Joao Cancelo nomor punggung 20. Pendengar, untuk gelandang tengah Portugal akan diisi nomor punggung 15 Joao Neves dan juga nomor punggung 23 Vitinha. Kemudian untuk sektor gelandang serang nanti akan dipercayakan kepada sosok nomor punggung 8 pemain Manchester United yaitu Bruno Fernandes. Untuk trisula penyerangan, Portugal mempercayakan pada sosok Cristiano Ronaldo nomor punggung 7, kemudian Rafael Leão yang akan bermain di sayap kanan dan nomor punggung 18 Pedro Neto. Sementara untuk pelatih Zlatko Dalic di kubu Kroasia mempercayakan sosok kiper senior Dominik Livakovic nomor punggung 1 di bawah mistar gawang Kroasia. Sementara ada Marin Pongracic dan juga Josip Sutalo yang akan bahu-membahu di jantung pertahanan Kroasia. Sektor bek sayap diisi oleh Josip Stanisic nomor punggung 2 di bek kanan dan juga Ivan Perisic pemain senior nomor punggung 14. Sementara untuk gelandang ada kapten ke-11 dari Kroasia nomor punggung 10 Luka Modric, dan juga ada nomor punggung 8 Mateo Kovacic. Sementara untuk sektor gelandang serang ada nomor punggung 13 Nikola Vlasic, nomor punggung 17 Peter Sucik, dan juga nomor punggung 16 Baturina yang akan menyokong striker tunggal dari Kroasia yaitu Ante Budimir. Sementara untuk wasit yang akan bertugas pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat adalah Espen Eskas. Dan kemudian pendengar, untuk Kroasia dan juga timnas Portugal kali ini juga akan menjadi penentuan siapakah akan yang akan pensiun lebih dini, begitu ya Bung, dari terkait misalnya apakah Cristiano Ronaldo di kubu Portugal yang merupakan kapten, juga kemudian juga ada Luka Modric, siapakah yang akan pensiun terlebih ini di Bung Nova ya. Nah, ini akan menjadi laga penentuan apakah ini merupakan laga terakhir dari kedua pin kesebelasan. Dan saat ini pendengar sudah bersiap-siap kedua pemain kedua kesebelasan maksud kami di lapangan. Kroasia menggunakan kostum berwarna biru, celana biru dan kaos kaki biru, sementara Portugal menggunakan kostum berwarna putih dan kaos kaki putih. Sudah dilakukan kick off kali ini dan diambil oleh Kroasia, dan ada Marin Pongrakić, maksudnya tadi umpan saja ke depan namun berhasil dicocor oleh Bruno Fernandes dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan diambil oleh Ivan Perisic yang masih berada di area pertahanan dari Kroasia. Ivan Perisic nomor 14 sudah bersiap-siap menimang bola dia. Sudah dilakukan lemparan ke depan, maksudnya kepada Peter Sukic, namun jatuh di kaki Juan Neves. Kali ini ada timnas Portugal melakukan serangan. Juan Neves berikan kepada Vitinha, mundur lagi ke belakang kepada Ruben Dias. Kali ini berpindah ke sektor kiri penyerangan, ada Rafael Leão. Rafael Leão berikan lagi kepada Vitinha. Vitinha melebar lagi, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias kini melewati garis tengah permainan. Ruben Dias mundur, back pass lagi, berikan kepada Vitinha. Umpan 1-2, kerjasama dia dengan nomor punggung 20 ada Joao Cancelo. Kali ini Vitinha, Vitinha melewati 1-2 pemain, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo ada umpan matang, dia berikan kepada nomor 18 Pedro Neto. Pedro Neto dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Kroasia. Pedro Neto kali ini meliuk-liuk dari sektor kanan penyerangan, maksudnya tadi umpan kepada rekannya namun berhasil dipotong alur serangan. Kini ada nomor punggung 3 Marin Pongrakić. Marin dia menyisir dari sebelah kiri penyerangan, mundur lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 16. Dan kali ini ada Luka Modric, sang kapten dari Kroasia. Luka Modric masih mendribel bola, berikan kepada Peter Sukic, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic. Saat ini umpan lagi ke belakang, berikan kepada Marin Pongrakić. Umpan melebar kali ini, Marin kepada sang kiper Dominik Livakovic. Dominik Livakovic umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola namun kembali dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Portugal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Josip Stanisic. Stanisic sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan ke depan saja, maksudnya tadi kepada nomor punggung 17, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo melebar ke kiri, ada Ivan Perisic di sana. Ivan Perisic umpan terobosan, maksudnya berikan dia kepada nomor punggung 13. Berbahaya datangnya bola, tendangan langsung dilakukan. Sayang sekali pendengar, Ante Budimir melakukan tendangan langsung di dalam kotak penalti tadi, namun berhasil dinetralisir oleh Diego Costa dan hanya tidak mampu menjebol gawang dari Kroasia. Kini ada Juan Neves. Juan Neves nomor 15 memberikan kepada Pedro Neto nomor punggung 18. Saat ini Portugal menginisiasi serangan, back pass ke belakang pada Ruben Dias. Ruben Dias meminta rekan-rekannya untuk melebar, berikan kepada Nuno Mendes. Saat ini ada balik back pass lagi, berikan kepada Vitinha. Vitinha mendribel bola dia. Kali ini umpan sodorkan saja kepada Pedro Neto. Pedro Neto back pass ke belakang, berikan kepada Vitinha. Umpan melebar ke sebelah kiri, ada Ruben Dias. tidak terburu-buru. Saat ini timnas Portugal umpan saudara ke depan, ada Rafael tendangan langsung, sayang sekali pendengar. Satu lagi tendangan dilakukan oleh Bruno Fernandes. Kali ini terjadi beberapa kali serangan dilakukan oleh Portugal. Ada tadi terjadi kemelut di depan gawang, ada Bruno Fernandes dan Vitinha, namun sayang sekali masih berhasil diblok oleh barisan pertahanan dari timnas Kroasia, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini ada João Cancelo. Ya, João Cancelo melakukan lemparan ke dalam. Kepada siapa bola diberikan? Umpan saja berikan kepada Neves. Neves mengontrol bola dia. Saat ini back pass ke belakang berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto dibayang-bayang oleh satu orang pemain, namun berhasil tadi disapu bola oleh para pemain Kroasia. Kembali bola jatuh di kaki Vitinha. Serangan balik saat ini dilakukan oleh timnas Portugal. Umpan 1-2 kali ini Vitinha. Vitinha melihat rekan-rekannya, berikan saja kepada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo umpan melebar kepada Rafael Leão. Saat ini Rafael Leão menyerang dari sisi kiri pertandingan, berikan kepada Nuno Mendes. Maksudnya umpan terobosan berbahaya tadi, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Tidak mau Nuno Mendes untuk mengontrol datangnya bola tadi, dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Kroasia. Ya pendengar, hingga memasuki menit kelima sudah satu serangan tadi dilakukan oleh timnas Portugal, mendapatkan peluang satu shot on goal pertama mereka. Dan saat ini sudah dilakukan tendangan melambung jauh melewati garis tengah permainan. Kali ini jatuh di kaki para pemain Portugal. Tadi dijatuhkan tadi tampaknya João Neves oleh nomor punggung 17, yaitu Peter Sukic, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari garis tengah permainan. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ruben Dias saat ini mendribel bola, umpan saja sodorkan ke sebelah kanan. Ada Pedro Neto dia. Pedro Neto dibayang-bayang oleh dua pemain. Back pass ke belakang berikan kepada Neves. Neves kembali lagi kepada Ruben Dias. Ruben Dias kali ini melebar ke sebelah kiri. Ada Neves. Neves umpan langsung ke depan. Tadi ada Rafael Leão menyerang dari sisi sebelah kiri. Berbahaya Rafael Leão, umpan langsung ke depan. Sayang sekali pendengar. Berbahaya tadi umpan tarik dari Rafael Leão dari sisi kiri ataupun sektor kanan pertahanan dari timnas Kroasia. Tadi berhasil diblok oleh Josip Sutalo dan hanya menghasilkan sepakan pojok, dan merupakan sepakan pojok pertama yang didapat oleh timnas Portugal pada pagi hari ini. Akan dieksekusi oleh Rafael Leão, nomor punggung 17. Sudah bersiap-siap, umpan pendek saja berikan kepada Pedro Neto. Umpan tarik langsung dilakukan. Sayang sekali benar-benar berbahaya. Kali ini ada João Cancelo, tendangan langsung masih melebar di atas mister gawang dari Kroasia. Tendangan tadi bola rebound yang didapat oleh João Cancelo berada di atas mister gawang timnas Kroasia. Masih kedudukan 0-0 kali ini pendengar, hingga menit ke-7, detik ke-7 di Toronto Stadium. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Livakovic. Sudah dilakukan. Bola sudah kencang melewati garis tengah permainan. Berhasil tadi dikontrol oleh salah satu pemain Kroasia, namun kini jatuh di kaki Ronaldo. Ronaldo tadi maksudnya berhasil diberi bola. Kali ini ada nomor punggung 8, berikan kepada nomor punggung 17. Ada Peter Sukic. Peter Sukic tidak mampu mengejar bola tadi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Portugal. Nampaknya akan dieksekusi oleh Nuno Mendes, bek kiri dari timnas Portugal. Bek, ya kali ini Nuno Mendes bersiap-siap dia. Sudah melihat, meminta rekan-rekannya. Umpan saja ke depan, maksudnya kepada Rafael Leão. Terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Pedro Neto. Melebar dia ke nomor punggung 18. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto utak-atik dia, melewati 1-2 pemain. Umpan terobosan dilakukan. Sayang sekali berbahaya, namun tidak ada satupun pemain yang menyambut tadi dari umpan lambung dari sektor sebelah kanan penyerangan ataupun sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Kroasia. Umpan lambung yang begitu cantik Sayang sekali Cristiano Ronaldo belum mampu untuk menanduk umpan yang dilakukan oleh Pedro Neto tadi. Terselamatkanlah gawang Kroasia dari ancaman Portugal. Masih belum berubah skor kacamata pada pagi hari ini pendengar waktu Indonesia Barat. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini ada Petr Sukic. Petr Sukic dari Kroasia. Back pass saja ke belakang. Berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo masih mundur lagi ke belakang kepada Dominik Livakovic. Melebar dia, berikan kepada Stanisic. Stanisic umpan 1-2 tadi. Nah kali ini Stanisic mendribel bola dia, melewati satu pemain dari Kroasia. Berikan kepada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic masih dibayang-bayang oleh 1-2 pemain dari Kroasia. Mundur back pass lagi kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic melebar kepada Ivan Perisic di sebelah kiri. Penyerangan dari